0: risalah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Tapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemudian, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa ini isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara yang kasih, dalam ayat 16 dikatakan demikian, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh karena Kristus. Perhatikan Bapak Ibu yang kasih, ada dikatakan segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Segala sesuatu yang tersembunyi. Ketika pada masa kedatangan Tuhan nanti kali yang kedua, Bapak Ibu yang kasih, maka apa yang tersembunyi itu akan kelihatan semuanya. Tetapi dengarkan baik-baik, saudaraku yang kasih. Perbuatan apapun yang kau lakukan hari ini, mungkin engkau sudah korupsi, mungkin engkau sudah melakukan kejahatan, mungkin engkau sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tapi Alkitab mencatat pada masa penghakiman, semua yang tersembunyi akan terbuka. Saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka Alkitab jelas mencatat, Bapak Ibu sering kasih, segala sesuatu yang tersembunyi. Tersembunyi dalam mana? Di dalam hati. Berapa banyak Bapak Ibu sering kasih kita dalam hidup ini bermasalah oleh karena apa? Oleh karena hati kita tidak beres. Sehingga kita banyak menipu, sehingga kita banyak bohong, sehingga kita munafik, pakai topeng. Akhirnya di gereja kita berdasi, pakai jas, sisiran rapi, sepatu berkilat, senyum Pepsodent dan Ciptaden dan Deliden, dan berkata, Shalom, Haleluya, Shalom, bagaimana kabarnya Pak, bagaimana kabarnya Bu, luar biasa. Engkau lontarkan kata-kata yang luar biasa untuk memberkati orang lain, itu pada saat hari Minggu. Tetapi ketika hari Senin sampai hari Selasa, engkau maki-maki orang di luar sana, engkau curi uang orang lain, engkau ambil bukan yang menjadi bagianmu. Tetapi orang lain tidak tahu. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan Maha tahu. Apa yang tersembunyi dalam hatimu pada masa penghakiman nanti, itu akan semuanya, tidak ada yang tertutupi. Tapi semuanya akan terbuka di hadapan Allah. Dan Allah lah sebagai hakim di dalamnya. Saudaraku yang kekasih, di dalam menjalani sebuah kekristenan yang Tuhan izinkan kepada Anda dan saya sebagai orang percaya, dengarkan baik-baik, hati adalah pusat sentralisasi hidup kita. Jika hatimu benar, jika hatimu bersih, maka seluruh hidupmu juga akan benar dan bersih. Jadi kuncinya di mana? Di hati. Tidak salah ayat firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal yang 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sering kasih, dari hatilah terpancar kehidupan. Dari hatilah orang akan lihat orang kasih bentuk luarnya kita itu bersumber dari mana? Dari hati. Engkau kotor, engkau bersikap curang, engkau belajar tidak disiplin, itu semua dari mana? Dari hati. Jika hatimu bersih, maka seluruh hidupmu bersih. Jadi standar hidup kita adalah hati. Sentralisasi hidup kita adalah saat hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih, marilah kita perbaiki hati kita. Apalagi orang-orang yang gampang tersinggung, orang-orang yang gampang kepahitan, orang-orang yang gampang terluka, orang-orang yang gampang menyimpan dendam, dikatain sedikit sudah tersinggung. Tidak diapa-apain aja tersinggung. Tidak dicakapin aja tersinggung. Bayangkan itu. Apalagi kalau dicakapin? Waduh, tambah parah. Katakan samping kiri kananmu, kamu pastikan jangan seperti itu. Haleluya. Saudara yang kasih, ini bukan hal yang mudah. Berapa banyak orang-orang di gereja, Bapak Ibu Saudara yang kasih, itu pindah-pindah gereja. Pindah gereja A, pindah gereja B, pindah gereja C. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga hatinya. Ia kelas dengan pelayan, ia kelas dengan sesama jemaat, ia kelas dengan pendetanya, ia kelas dengan siapa lagi, dengan orang jemaat yang baru. Ia cemburu, ia iri, ia kepahitan, ia menyimpan dendam, ia tersinggung dengan khotbah, ia kepahitan dengan orang lain, tidak dicakapi, tidak diperhatikan, dia terkecewa dan tersinggung, akhirnya pindah gereja, ketemu gereja B, di sana juga 1-2-3 bulan ia mengalami damai, akhirnya 1,5 tahun mulai ada gelisah, akhirnya dihotbain, lompat lagi ke gereja C. Di gereja C 6 bulan dia mengalami damai, dan dia selalu berkata, oh gereja ini bagus, gereja ini luar biasa. Tapi masuk 1 tahun Bapak kasih mulai terasa, akhirnya khotbahnya keras atau tersinggung, kecewa dengan sesama pelayan, akhirnya pindah gereja lagi, masuk ke gereja D, dan masuk ke gereja D, C, D, E, masuk gereja F, akhirnya semua gereja yang di Samarinda ini dimasukin oleh oknum tersebut atau pribadi tersebut. Pertanyaannya, gereja yang mana yang salah? Bukan gerejanya yang salah, tapi andalah yang salah. Andalah yang salah. Mengapa? Karena engkau tidak bisa menjaga hatimu. Engkau gampang terluka. Dan saya mau katakan, orang seperti ini sebenarnya perlu pelepasan, perlu pemulihan. Sebenarnya dia sakit, Bapak Ibu Saudara kasih. Perhatikan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara kasih. Dari Roma pasal yang kedua, Alkitab mencatat demikian. Karena itu hai manusia, boleh saya tulis kata manusia, saya ganti dengan nama saya. Karena itu hai pendeta Charles Manorong, siapapun juga engkau, siapapun juga engkau pendeta Charles Manorong, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Camkan itu. Berapa banyak kita di gereja menghakimi orang lain? Berapa banyak kita di gereja sesama jemaat menghakimi pendeta? Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan menghakimi pendeta? Berapa banyak jemaat menghakimi sesama jemaat? Ini dengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Alkitab mencatat engkau tidak berhak menghakimi siapapun. Sebab ketika engkau menghakimi orang lain, sesungguhnya engkau menghakimi dirimu sendiri. Inilah yang tidak pernah engkau dan aku sadari. Jadi ketika engkau dengarkan pemimpin pujian lagunya atau caranya tidak menarik, maka engkau tidak berhak menghakimi. Ketika engkau dengarkan pendeta khotbah, mungkin tamu, mungkin siapapun, aduh, dia lagi, khotbahnya saja yang mantap, tapi kelakuannya tidak benar. Tuh, bukankah engkau menjadi hakim di dalamnya? Aku tahu siapa dia, Pak, pendeta kotor itu orangnya. Orang itu suka pinjam-pinjam. Aku tahu itu rumah tangganya, Pak Pendeta, Bapak Gembala. Pendeta yang kita undang itu, aduh, dia suka nabok istri. Siapakah engkau yang berhak menjadi hakim di dalamnya? Halo? Satu kejadian yang pernah terjadi dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kalau Anda pernah mengingat salah seorang perempuan, Saudara yang kasih, seorang pelacur, Saudara yang kasih, maka hukum Yahudi ketika mendapatkan dirinya melacurkan dirinya, maka orang itu akan dilempar dengan batu. Maka pada saat itu, ketika orang-orang pada saat itu ingin melempari dia dengan batu, maka Yesus melihatnya, maka Yesus berkata, siapakah di antara kalian yang hidupnya lebih benar daripada orang ini, atau siapakah di antara kalian yang tidak berdosa? Maka andalah yang boleh melempari perempuan yang berdosa itu. Saudaraku yang kekasih, sebelum Yesus datang, mereka menjadi hakim di tengah-tengah perempuan itu. Mereka berkata bahwa perempuan adalah orang berdosa. Perempuan telah melakukan kejahatan, kesalahan, pelanggaran yang besar. Saudara yang kasih, tetapi ketika dia melakukan pelanggaran berdasarkan Alkitab, berdasarkan hukum Allah yang dalam kasih Kristus itu, maka kita tidak berhak menghakiminya. Saudara yang kasih, dengarkan baik, maka Yesus bertanya kepada mereka di antara orang yang ingin melempari dia dengan batu, siapakah di antara kalian tidak berdosa? Kalau memang ada, maka andalah yang berhak untuk melamparinya. Maka semuanya diam dan akhirnya menjatuhkan batu itu ke tanah. Kita tidak berhak menjadi hakim. Sekalipun Anda sudah tahu kesalahan orang lain, sekalipun Anda sudah tahu dosa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara yang kasih, maka Anda tidak berhak menjadi hakim. Yang Anda adalah lakukan adalah jadilah sahabat buat dia. Doa buat dia. Kuatkan dia. Rangkul dia. Jama dia. Tarik dia. Bawa dia untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kejatuhannya itu. Jangan biarkan dia jatuh sampai tergeletak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih, ini kita harus bersama-sama pelajari bersama-sama di gereja Anda, dimanapun Anda berjemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa camkan ini, Saudara yang kasih, kita tidak perlu menghakimi siapapun, karena penghakiman itu adalah haknya siapa? Itu adalah haknya Tuhan Yesus. Pada masa ia datang kali yang kedua, nanti ada masa penghakiman itu, Saudara yang kasih. Oleh karena itu kita mampu harus menjaga hati. Kuncinya di mana? Hati. Ketika hatimu beres, belas kasihan ada padamu. Ketika hatimu bersih dan benar, Bapak Saudara yang kasih, maka sesungguhnya engkau gampang mengampuni orang lain. Engkau lebih mudah mengampuni orang lain. Engkau tidak menyimpan dendam. Ketika engkau, Bapak Yesus yang kasih, menyimpan kekesalan dengan orang lain, kepahitan dengan orang lain, apapun yang dilakukan selalu di pandanganmu adalah jelek. Semuanya jelek dan semuanya jelek. Ketika Anda melihat kekurangan, hanya melihat kekurangan orang lain, Anda tidak akan pernah mampu melihat sisi yang baiknya dari orang itu. Saudaraku yang kekasih, sesama pelayan-pelayan Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, camkan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kita tidak boleh menghakimi, tetapi kita harus memperbaiki diri kita. Selanjutnya di ayat 4 dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudaraku yang kasih, Tuhan sedang memberikan sebuah kesempatan kepadamu dan kepada saudara untuk kita bertobat, meninggalkan segala sakit hati kita, meninggalkan setiap kekecewaan kita, kepahitan kita, kekesalan kita dengan orang lain. Dengarkan baik-baik, orang yang bersih hatinya, ia tidak menyimpan dendam dengan orang lain. Orang yang bersih hatinya dengan firman Allah, dia tidak menyimpan berlarut-larut kekesalan itu dalam hatinya. Orang yang bersih hatinya, Bapak Ibu yang kasih, dia tidak akan pernah kekecewaan itu berlarut-larut dalam hatinya. Ia menyadari kalau dia juga punya kekurangan. Orang yang bersih hatinya, ia tidak gampang tersinggung. Saudara yang kasih, saya berharap Anda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tidak ada yang tersinggung. Kalaupun Anda tersinggung seketika, pulihkanlah hatimu. Supaya apa, Bapak Ibu yang kasih, kita mengalami damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Dan saudara yang kasih, dengarkan baik-baik, ini sangat penting, pengajaran ini yang saya bagikan kepada Anda. Camkan ini baik-baik, saudara yang kasih. Ketika suamimu bermasalah dengan orang lain, dengar ya, baik-baik ya. Ketika suamimu bermasalah dengan orang lain, mungkin masalah pekerjaan kah, mungkin masalah pelayanan kah, mungkin masalah hubungannya dengan gembala kah. Hai istri, ketika suamimu cerita kepada engkau tentang kejelekan orang lain tersebut, engkau ada di tengah-tengah itu bukan untuk menjadi hakim. Engkau ada di tengah-tengah itu bukan untuk terhisap dan langsung berkata kepada suami, betul itu pah, betul itu pah. Memang sudah saya lihat Bapak Gembala itu pah. Waduh, caranya saja melihat saya pah sudah begini pah. Anda bukan lagi sebagai seorang penolong, hai istri, tapi engkau sebagai perusak dalam rumah tanggamu. Berapa banyak kita temukan ketika suami bermasalah dengan orang lain, malahan istrinya ikut-ikutan membela suaminya. Engkau tidak perlu untuk membela suamimu, tapi engkau memotivasi suamimu. Ketika suamimu kesal dengan orang lain, ketika suamimu kepahitan dengan orang lain, ketika suamimu kependendam dengan orang lain, maka hai istri-istri, engkau jangan terbawa arus. Engkau ada di tengah-tengah itu bukan sebagai hakim, bukan juga sebagai provokator, tetapi engkau ada di tengah-tengah itu adalah sebagai pendoa. Engkau ada di tengah-tengah itu adalah sebagai gambaran Kristus. Engkau ada di tengah-tengah itu adalah sebuah sebagai kasih. Yang dimana memperdamaikan hati suamimu yang sedang kecewa, yang kepahitan. Engkau boleh berkata kepadanya, ya sudahlah Pak, belajarlah memaafkan Pak. Dan kalau Papa kesal terus, sakit hati kepahitan, itu menghalangi berkat Bapa turun. Belajarlah memaafkan Pak. Jadi seorang istri ada di tengah-tengah masalah suaminya, bukan sebagai hakim dan juga bukan sebagai pembela suaminya. Camkan itu. Belum tentu juga suamimu benar. Kalaupun suamimu benar, engkau tidak perlu bela. Tapi pulihkan hatinya. Dengan cara apa engkau peluk dia? Dengan cara apa engkau berikan kata-kata motivasi kepada dia? Ingat Pak, Papa itu kan orang Kristen. Ingat Pak, apa kata Pak Pendeta Charles Manurung, belajar mengampuni Pak, ikhlaskan segala sesuatu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pak, jangan biarkan berkat terhalang oleh karena Papa kecewa dengan orang lain. Bukankah kata-kata ini sangat penting bagi orang-orang yang sedang bermasalah? Hai istri-istri, dengarkan baik-baik. Ketika suamimu bermasalah dengan orang lain, baik masalah pekerjaan, baik masalah pelayanan, sekalipun suamimu benar, engkau tidak perlu membela dia. Letak masalahnya suamimu sedang kecewa. Maka engkau dan aku ada di tengah-tengah sebagai alat untuk dipakai Tuhan untuk memulihkan hatinya. Sebaliknya, hai suami-suami, dengarkan baik-baik ini kalimat apa yang saya katakan ini. Ketika istrimu bermasalah dengan tetangga sebelahmu, ketika istrimu ribut dengan istri tetanggamu, ketika istrimu bermasalah di kantor, ketika istrimu bermasalah dengan orang lain, ia menceritakan masalah itu kepadamu. Dengarkan baik-baik hai suami, jangan pernah engkau naik darah. Engkau ada di tengah-tengah istrimu adalah bukan sebagai hakim, bukan sebagai pengguru di sana, atau bukan untuk menjadi provokator di sana, tetapi engkau ada di sana adalah sebagai memotivasi istrimu, membawa ke istrimu semakin takut akan Tuhan. Katakan kepada istrimu, sudah lama kita kan pelayan Tuhan, kita kan pengikut Kristus, kita harus belajar mengampuni. Sudah lama ikhlaskan yang sudah terjadi. Sudah lama jangan kepahitan lagi ma. Kalau mama kepahitan kan nanti berkat mama tidak tercapai. Maka ketika orang kesal, kecewa, kepahitan, maka berkatnya akan sulit mengalir. Sudah lama belajar mengampuni. Ketika engkau peluk dia, dan engkau tidak pernah lagi mencium istrimu sambil cium dia. Begitu. Jadi hai suami, ketika istrimu menceritakannya sambil menangis, jangan engkau bawa parang, golok, akhirnya engkau kejar orang itu. Jangan. Itu bukan menyelesaikan masalah, Pak. Itu bukan menyelesaikan masalah, Bu. Karena mentang-mentang engkau berotot, badanmu besar, maka engkau datang berkata, siapa ya orang itu yang berani mengganggu istriku? Aku akan piting dia. Aku akan hajar dia. Dia belum kenal siapa saya ya. Ini, tidak kenal kamu siapa saya. Ini kan seperti ini kan konyol. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi hai suami-suami, hai istri-istri, ketika suamimu bermasalah, engkau bukan sebagai hakim. Dan engkau juga bukan sebagai provokator di dalamnya. Dan engkau jangan selalu mengiyakan apa kata suamimu. Tapi engkau menengahi. Dan engkau sebagai memotivasi. Mendoakan suamimu. Dan membawa dia semakin takut akan Tuhan. Dan belajar untuk mengampuni. Dan mengikhlaskan segala sesuatu. Hai suami-suami. Engkau ada bersama dengan istrimu. Engkau ada di tengah-tengah keluargamu. Bukan sebagai hakim. Bukan juga sebagai provokator di dalamnya. Tetapi engkau rangkul istrimu. Bawa dia semakin takut akan Tuhan. Berikan dia motivasi kebenaran firman Allah. Dan mengikhlaskan segala sesuatu. Percayalah kalau di gereja Tuhan diwujudkan seperti ini. Pengajaran seperti ini. Maka gereja akan berjalan dengan baik. Maka perjalanan sesama pelayan akan berjalan dengan baik.
1: Oleh karena itu sesama pelayan, dengarkan baik-baik ketika orang lain menceritakan kejelekan orang lain kepadamu. Percayalah Bapak Ibu Saudara kasih, yang pertama suatu saat Anda juga cerita Anda akan diceritakan kepada orang lain. Paham maksud saya? Ketika ada orang cerita kepadamu, Saudara yang kasih, ketika ada orang cerita kepadamu tentang masalah orang lain, dengarkan baik-baik Saudara yang kasih. Orang yang menceritakan masalah orang lain itu kepadamu, suatu saat masalahmu juga akan diceritakan orang itu kepada orang lain pula. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih, yang saya bagikan kepada Anda, ketika ada orang lain menceritakan kejelekan orang lain, maka engkau harus ada di tengah-tengah sebagai apa? Bukan sebagai hakim. Engkau rangkul orang yang menceritakan itu. Engkau nasihati dia. Sudahlah bro, sudahlah ses. Tidak perlu kita menjelek-jelekkan orang lain. Sekarang kitalah berjalan dengan apa yang bisa kita buat. Dan belajarlah berpikir positif. Bukankah ini akan membawa nama kemuliaan di tengah-tengah keluarga orang itu? Yang seperti itulah yang dicari Tuhan. Mengapa Anda bisa melakukan itu? Karena Anda bisa menjaga hati Anda. Saudara yang kasih, Anda bukan sebagai hakim di dalamnya, tetapi Anda sebagai pendengar. Anda tidak membela siapapun, tetapi Anda membawa dia takut akan Tuhan, mengadakan pemberesan kepada Tuhan. Dengarkan itu, dan ini pengajaran yang sangat penting yang harus kita bawa ke dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih, kembali seperti apa yang dikatakan, perhatikan kembali di ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara yang kasih, firman sudah datang, engkau masih mengeraskan hatimu. Firman datang lagi, engkau masih mengeraskan hatimu. Firman mengajak engkau mengalahkan pemulihan, tapi engkau masih mengeraskan hatimu. Firman sudah terus datang, terus datang, terus datang. Akhirnya engkau tidak betah di gereja. Saudara yang kasih, saya banyak mendapatkan laporan, saudara yang kasih, dari beberapa pendengar yang suka mendengarkan khotbah-khotbah kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan. Dan mereka berkata begini, saudara yang kasih, aduh Pak Pendeta, tidak semua orang bisa menerima khotbahnya Pak Pendeta. Mengapa Pak? Saya bilang, mengapa Bu? Terlalu keras memang itu pendeta, tapi saya senang. Dia katakan demikian. Tapi tidak semua orang senang. Mengapa terlalu keras khotbahnya? Saya mau katakan kepada Anda, laporan-laporan seperti ini banyak saya dapatkan. Tetapi banyak juga yang senang dengan khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Memang Bapak Ibu sering kasih, khotbah yang keras tidak semua orang suka. Khotbah yang mereka terima itu adalah yang tidak menyentuh pribadinya, yang tidak menegur kehidupannya, yang tidak menegur pekerjaannya, yang tidak menegur kelakuannya. Dan itulah yang dicari orang Bapak Ibu sering kasih. Padahal khotbah itu adalah mendidik, menegur, mengajar, bahkan memisahkan dosa dari hidup kita. Jadi ketika firman datang kepadamu, engkau gelisah. Ketika saya khotbah di gereja atau dimanapun saya berada, dalam melayani Tuhan, engkau sudah mulai gelisah di sana. Itu tanda-tanda Tuhan sedang bekerja kepadamu. Tapi ketika engkau mengeraskan hatimu, engkau tidak akan pernah mengalami pemulihan. Dan ada beberapa jemaat Bapak Ibu sering kasih di GB Karisma yang memang tidak tahan mendengarkan khotbah yang saya khotbahkan. Waduh Pak Charles, itu kalau khotbah keras banget, katanya begitu. Saudara yang kasih, saya mau katakan kepada Anda, makanan yang sehat itu sering membawa penyakit. Oh saudara yang kasih, tetapi makanan yang pahit itu akan membuat engkau sehat. Obat itu pahit, tapi akan membawa engkau sehat. Kalau Anda mau pulih, kalau Anda mau sehat, makanlah kebenaran firman Allah yang keras itu. Maka akan terjadi pemulihan dalam hidupmu. Jangan pernah engkau keraskan lagi hatimu, akhirnya engkau tersinggung kepahitan, saudara yang kasih. Saya mau katakan kepada Anda, orang yang hatinya tidak bersih, orang yang hatinya kepahitan kepada orang lain, itu akan membawa Anda ke dalam apa? Ke dalam kehancuran. Orang yang tidak bisa menjaga hatinya, orang yang kepahitan dengan orang lain, kesal dengan orang lain, dendam kepada orang lain, geram dengan orang lain, itu akan merugikan dirimu sendiri, itu akan merugikan rumah tanggamu, itu akan merugikan pekerjaanmu, itu akan merugikan karirmu dan bisnismu. Itu akan terjadi. Kalau pernah dengar Bapak Ibu kasih, selingan yang ada dalam khotbah saya, habis khotbah saya ini, sakit hati, goodbye. Saya ini Bapak Ibu kasih, orang-orang yang dimana selalu sering menyakitin saya. Dan itu saya, Bapak Ibu sering kasih, saya harus belajar mengampuni mereka. Karena Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Petrus bertanya, Tuhan berapa kalikah kami harus mengampuni? 7 kalikah? Maka Yesus menjawab, bukan 7 kali Petrus, 70 kali 7. Artinya tidak terbatas. Dalam doa Bapa kami, Bapak Ibu sering kasih dikatakan, dalam doa Bapa kami, Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya pengampunan Tuhan tidak akan pernah turun kepadamu ketika engkau tidak mau mengampuni orang lain. Saudaraku yang kasih, oleh karena itu saudara yang berbahagia melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menjaga hati kita. Ketika engkau tidak mampu menjaga hatimu, maka kehancuran yang datang kepadamu. Nah, ketika engkau tidak bisa menjaga hatimu, maka engkau akan sedang merusak dirimu sendiri. Salah satu contoh Bapak Ibu sering kasih, seorang pemimpin besar yang pernah memimpin bangsa Israel, raja pertama di Israel, Bapak Ibu sering kasih. Siapa namanya? Saul. Sering kasih, Saul kepahitan dengan Daud. Dan kalau Anda baca Bapak Ibu sering kasih dalam 1 Samuel, Bapak Ibu sering kasih pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14 berkata demikian. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara yang kasih, tetapi roh Tuhan mundur dari Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Saudara yang kasih, kalau Anda baca sejarahnya ini, saudara yang kasih. Pada saat itu Saul melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, Bapak Ibu saudara yang kasih. Maka dalam keangkuhan dan kesombongannya Saul, maka posisi Daud datang, Bapak Ibu saudara yang kasih. Akhirnya posisi Daud itu akan diambil oleh Daud. Maaf, posisi Saul itu akan diambil oleh Daud. Dan saudara yang kasih, apa yang terjadi? Di dalam 1 Samuel 18 ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataannya menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan hanya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara yang kasih, saya mau katakan, terjadi kecemburuan di hatinya Saul. Terjadi kepahitan di hatinya Saul. Terjadi kedengkian di hatinya Saul. Terjadi kepahitan di hatinya Saul. Terjadi kemarahan yang sangat besar di hatinya Saul. Ia dengki, ia sebal. Alkitab mencatat dan perkataan itu menyebalkan hati Saul. Saudara yang kasih, ketika Anda sudah kepahitan dengan orang lain, saya mau katakan, jangan biarkan roh jahat menguasai hidupmu. Selesaikan secepatnya. Jangan sampai engkau menunda-nunda. Saudara yang kekasih, akibat dari sakit hatinya Saul, akibat kecemburuannya Saul, akibat kepahitan hatinya Saul, akibat dendamnya Saul, Saul akhirnya berniat ingin membunuh Daud. Sakit hati bisa merekayasa sebuah kejahatan yang sangat besar. Pikiran kita ini akan diputar, akan selalu berpikir yang negatif. Sehingga kejelekan orang lain itu membuat kita hancur. Menurut kacamata kita, padahal bukan kejelekan yang dilakukan orang lain, tapi adalah kita yang sedang rusak. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya mau katakan kepada Anda hari ini, orang yang tidak beres hatinya, orang yang tidak bersih hatinya, orang yang kepahitan hatinya, orang yang tersinggung dengan siapapun, Anda akhirnya menyimpan dendam. Dengarkan baik-baik, pembelaan Tuhan tidak akan pernah datang kepadamu. Jangan pernah mengharapkan pertolongan dan pembelaan Tuhan. Tetapi orang-orang yang bersih hatinya dan tidak menyimpan dendam dan tidak menyimpan kepahitan, percayalah pembelaan Tuhan akan datang kepada Anda. Jadi saudaraku yang kasih, orang-orang yang sedang sakit hati, orang-orang yang sedang menyimpan dendam, apalagi menyimpan dendam kepada bapak gembalanya, camkan ini Bapak Ibu kasih. Kalau Anda dalam satu organisasi gereja, ini ya, dengar baik-baik ya. Kalau Anda dalam sebuah organisasi gereja, Anda kepahitan dengan gembalamu, Anda menyimpan dendam dengan gembalamu, engkau tersinggung dengan gembalamu, Anda kecewa dengan gembalamu, dengarkan baik-baik. Ketika gembalamu itu berjalan dalam kebenaran pula, maka engkau sebenarnya bukan kecewa dengan pemimpinmu. Sebenarnya engkau tidak pernah kecewa dengan gembalamu. Sebenarnya engkau tidak tersinggung dengan gembalamu. Engkau sebenarnya sedang menantang Tuhan. Camkan itu. Sekali lagi saya ulang. Dengarkan seluruh jemaat kebenaran firman Tuhan ini. Ketika engkau kecewa dengan pemimpinmu, ketika engkau tersinggung dengan gembalamu karena khotbahnya keras, karena dia tegur engkau dengan kedosamu, ketika engkau sudah mulai menyimpan dendam dengan gembalamu, tersinggung dengan gembalamu, sebenarnya engkau sedang menantang Tuhan. Oleh karena itu suruh yang kasih, lepaskanlah pengampunan. Tetaplah berjalin hubungan dengan baik. Dan bawalah dia kepada Kristus Yesus. Dan saudara yang kasih, salah satu angka terbesar penyebab penyakit kanker dan tumor dan penyakit-penyakit yang lainnya, salah satunya adalah karena sakit hati. Karena engkau tidak ada pemberesan dengan orang lain. Mau dokter apapun yang datang mengoperasi menyembuhkanmu, Sebenarnya pemulihan di mana? Di hatimu.
0: Jagalah hati, jangan kau jahati lentera hidup ini.
1: Haleluya. Kita harus bisa menjaga hati kita. Katakan sampai ke dalam kanamu. Jangan sampai biarkan hatimu rusak. Akhirnya engkau dikuasai oleh roh jahat. Tapi jagalah hatimu. Katakan. Kita harus mampu menjaga hati. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta-pendeta, saya bagikan kepada kita semuanya. Jangan pernah pakai ayat firman Tuhan untuk sekedar Anda naik atas mimbar, hanya untuk menodong jemaat, hanya untuk menegur jemaat. Tidak boleh. Tapi ketika engkau persiapkan firman Allah dengan baik, tidak ada maksud menyinggung siapapun juga. Tapi ketika Tuhan izinkan mulut kita berbicara, mau apa boleh buat. Tapi jangan coba-coba cari ayat. Khotbah apa saya ya? Wah, bapak itu kemarin keterlaluan sama saya. Saya akan pakai ayat ini untuk nyerang dia. Itu tidak boleh. Dalam ilmu homiletik itu tidak boleh. Kebetulan saya pengajar dari ilmu berkhotbah, Bapak sudah kasih ilmu homiletik. Itu saya ajarkan kepada banyak orang. Jangan pernah pakai ayat untuk menyinggung orang lain. Itu haram hukumnya. Tapi ketika mulut kita ini diajak Tuhan untuk berbicara, jangan tahan-tahan juga. Berapa banyak lama dulu saya juga sering kasih mengekang lidah saya, menahan lidah saya untuk berkata kebenaran. Mengapa? Karena saya takut yang saya khotbahin itu orang-orang kaya. Itu dulu saya. Itu loh. Karena dia adalah orang yang suka transfer ke rekening saya. Karena orang itu suka bantu saya. Saya mau khotbah keras. Waduh, akhirnya apa? Nggak berani. Itu pengalaman, Pak. Pengalaman. Itu dulu. Coba Anda perhatikan. Khotbah-khotbah saya, Bapak yang kasih, ketika tahun 2008, 2009, 2010. Itu beda dengan 2010 ke atas. Itu beda. Sangat beda. Masuk di 2012 itu khotbah saya sudah beda. Sudah beda. Jauh. Sangat jauh bedanya. 2008, 2009, 2010, 2011 itu masih kompromi. Kalau ada orang kaya, waduh, sanjung-sanjung. Angkat-angkat lagi. Wah, supaya ditransfer ke rekening kita. Wah. Begitu dulu saya. Waduh, rusak dulu saya itu. Rusak, betul. Kalau sudah tahu kejahatan, kekurangan orang itu, kita takut menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Padahal Roh Kudus sudah sampaikan. Ini loh harus kau sampaikan. Ini loh tegur orang ini loh melalui kebenaran firman Tuhan. Mulut kita ini mau ngomong itu kita lawan. Itu dulu saya. Khotbah saya tahun 2012. Masuk 2013 itu sangat berbeda. Saya tidak pernah lagi kompromi dalam masalah. Maukah siapa di depankah? Mau Anda orang kaya kah? Mau Anda pejabat kah? Semuanya rata di hadapan saya. Mengapa? Karena ada roh Tuhan yang tidak perlu lagi kompromi terhadap dosa itu. Nyatakanlah kebenaran. Selama itu masih kebenaran. Dari kebenaran firman Allah. Sekalipun engkau tidak diundang lagi. Sekalipun engkau akan dicerterakan. Sekalipun engkau menjadi buah bibir. Sekalipun engkau akan ditolak. Biarin saja. Itu memang sebuah konsekuensi. Tapi kebenaran firman Allah harus engkau sampaikan. Berapa banyak, Bapak sudah kasih, orang-orang yang kepahitan memang tidak mampu menyerap khotbah-khotbah. Padahal Anda sudah kasih, tidak, sebenarnya bukan membenci saya. Anda sedang membenci firman Allah. Artinya Anda sedang membenci Allah. Berapa lama engkau seperti ini? Berapa lama Anda seperti ini? Lepaskanlah pengampunan. Jangan biarkan sakit penyakit datang menguasai hidupmu, menguasai bisnismu, menguasai rumah tanggamu, menguasai seluruh hidupmu. Tapi lepaskanlah pengampunan. Orang yang melepaskan pengampunan pasti damai hatinya. Hatinya akan tenang, hatinya akan gembira. Ia tersenyum dengan orang lain bukan karena kepaksa. Tahu senyum kepaksa? Begini. Tapi kalau senyum dengan bebas itu senyumnya rileks, itu yang akan membawa berkat kepada orang lain. Kalau orang sudah sakit hati, mau ketemu sama orang saja, oh Pak Pendeta, saya sudah maafkan dia Pak Pendeta. Pak Pendeta Charles Manurung, saya benar sudah memaafkan dia. Tapi ketika sudah datang di gereja, terus jemaat yang tadinya ini sudah tidak lagi menyimpan dendam, tetapi yang satu lagi masih menyimpan dendam. Sudah duluan orang yang pertama tadi datang. Langsung apa dikatakan orang sakit hati ini? Waduh, helmnya sudah di situ. Aduh, balik aja kita, Pak. Balik, Pak. Dia sudah duluan, Pak. Helmnya aja di gereja, dia sudah tahu. Kenapa? Karena sakit hatinya.
0: Jangan biarkan sakit hatimu menguasai hidupmu. Akhirnya roh jahat menguasai hidupmu. Akhirnya berkat Tuhan tidak datang padamu. Tapi yang ada sakit penyakit, yang ada keterpurukan, yang ada adalah apa? Kebangkrutan. Yang ada adalah apa? Binatang pelahap. Yang adalah menggerogoti tubuhmu. Pastikan dirimu hari ini belajar mengampuni. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni. Dan marilah kita belajar untuk mengampuni pula.
1: Lepaskanlah pengampunan kepada orang lain. Dan jagalah hatimu. Orang yang mampu mengampuni kesalahan orang lain, hatinya akan mengalami damai. Orang yang damai hatinya, apa yang dia kerjakan, sekalipun tidak menghasilkan seperti apa yang diharapkan, tetapi dia akan tetap mampu tersenyum, dia tetap mampu melayani dengan Tuhan dengan baik, dan dia tetap mampu beri yang terbaik kepada Tuhan. Mengapa? Orang yang hatinya damai, disitulah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sekalipun engkau orang kaya, engkau tidak akan pernah bisa membeli damai. Orang yang belajar mengikhlaskan segala sesuatu. Orang yang belajar mengampuni. Dan disitulah ada damai dalam hidupmu. Hari ini saya mengajak kepada Anda dan saya. Marilah kita belajar bersama-sama menghadirkan damai Tuhan. Damai sejahtera Tuhan hadir atas kita. Dan kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kita datang bersujud di hadapan Tuhan. Mengikhlaskan segala sesuatunya. Percayalah, ketika damai datang dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam rencanamu, dalam pelayananmu, disitulah berkat Tuhan selalu baru setiap hari akan memberkati kehidupan Anda dan saya. Selamat menikmati berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Haleluya.
2: Memberi pengharapan dan kepastian. Janji Tuhan selalu baru setiap hari.
1: Bagaimana engkau dekat dengan Tuhan itu akan kelihatan. Dari mana? Dari buahnya. Mampukah engkau menerima orang lain yang menyakiti engkau? Mampukah engkau mengampuni orang lain yang memfitnah engkau? Dari sana akan kelihatan siapa sesungguhnya dirimu. Berapa banyak orang-orang sudah menasihatimu? Berapa banyak firman yang sudah engkau dengar? Itu tandanya Allah sedang mengasihi engkau. Tuhan mau engkau supaya kembali kepada Dia. Engkau meninggalkan kehidupan lamamu dan engkau bertobat atas dasar apa? Kasih.
2: Mari rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah GBI Karisma Samarinda. Ibadah raya pertama dilaksanakan jam 9 pagi. Ibadah raya kedua dilaksanakan jam 5 sore. Bertempat di Ruko Bumi Sempaja, Blok H dan I, Jalan PM Nur, Samarinda, atau di depan Indomaret. Hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Samarinda Seberang, jam 10 pagi. Bertempat di Ruko Pesona Mahakam, Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 17, Samarinda, atau di depan kolam renang Jessica Waterpark. Dan hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Loaduri, jam 8 pagi. Bertempat di Jalan Gerbang Dayaku, nomor 161 Loaduri, Tenggarong, atau di depan Bank BPD KCP Loaduri, Tenggarong. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0813-1892-3500, di 0813-1892-3500. Gembala Sidang GBI Karisma, Pendeta Charles Manurung, MTH.
1: Tuhan mau kehidupan kita adalah terus-menerus berkarya buat Tuhan. Dan pastikan dirimu tidak memerlukan cahaya itu hanya sesaat. Jangan ketika Anda sudah dipulihkan, sudah ditolong oleh Tuhan, akhirnya Anda jauh dari Tuhan. Tapi harusnya Anda semakin diberkati, semakin takut akan Tuhan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Stars, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through you.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone

0: Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh iya? Terus buat apa aja?
0: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika seorang aktor atau aktris melakonkan peran seseorang, ia berusaha masuk ke dalam diri orang itu, memenuhi dirinya dengan proses-proses berpikir orang yang diperankannya, sehingga ia mulai berpikir seperti orang yang diperankannya, dan juga bersikap dan tampak seperti orang yang diperankannya, dan sejauh mungkin menjadi orang yang diperankannya itu. Apakah hal itu benar-benar bisa dilakukan? Ya, kata mereka yang mencari nafkah sebagai aktor atau aktris profesional. Kelton Heston mengatakan, melakonkan peran Musa dalam film The Ten Commandments sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Melakonkan peran Musa, demikian ia mengatakan, sungguh membekas dalam hidup saya. Mempersiapkan diri untuk lakon peran itu, ia pergi ke Negev di Israel dan berjalan dengan angin yang membakar, menghembuskan pasir ke wajahnya dan membaca apa yang Musa tulis. Ia berusaha berpikir seperti Musa berpikir dan merasakan apa yang Musa rasakan. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, ia mendesak mereka untuk berupaya melakukan hal yang sama dengan Yesus Kristus. Sikapmu seharusnya sama seperti sikap Kristus Yesus. Namun sesungguhnya nasnya bisa diterjemahkan, seharusnya kamu masing-masing memikirkan pikiran-pikiran Yesus Kristus. Petunjuk Paulus telah menyita pikiran saya belakangan ini. Katanya, seharusnya saya memikirkan pikiran-pikiran Yesus. Ya deh, reaksi awal saya adalah, bagaimana caranya? Apakah hal itu benar-benar mungkin? Ketika seorang aktor ingin melakonkan peran seseorang, ia memulai sebagaimana Charlton Heston memulai, dengan berusaha mempelajari segalanya tentang orang itu. Kalau individu itu masih hidup, ia perlu berbicara kepada orang itu. Kalau orang yang harus saudara lakonkan perannya sudah tiada, maka sebisa mungkin saudara perlu berbicara kepada mereka yang mengenal individu itu secara pribadi, memastikan mereka menggambarkan seapa adanya mungkin, seperti apa dulunya orang itu. Apakah prinsip itu efektif untuk berpikir seperti Yesus berpikir, untuk berusaha memandang kehidupan dan perspektifnya? Ya, efektif. Satu hal yang pasti, mengenal Yesus sebagaimana dia sesungguhnya, bukan sebagaimana ia digambarkan oleh sejarah atau bahkan oleh gereja, menuntut kita untuk mengupas sebagian konsepsi keliru dan anggapan-anggapan kita yang belum tentu benar. Penulis Philip Yancey menghadapi tantangan itu ketika sedang bersiap-siap menulis bukunya The Jesus I Never Knew, yang dari judulnya saja mensugestikan bahwa Yesus yang sesungguhnya jauh beda dengan Yesus yang pernah dilukiskan oleh para artis dan Yesus yang kita pelajari di gereja. Tidak seperti banyak buku yang katanya menghilangkan mitos seputar Yesus, buku Yancey sungguh menonjol. Saya sudah membacanya dan membacanya ulang. Sebelum mulai menulis, Yancey membaca banyak tentang Yesus Kristus, namun perjumpaannya yang sesungguhnya terjadi lewat dua sumber utama, membaca Alkitab itu sendiri dan mempelajari film-film tentang Yesus Kristus yang pernah dirilis di tahun-tahun belakangan ini. Satu hal yang pasti, memikirkan pikiran-pikiran Yesus Kristus pasti merevolusi hidup saudara. Karena cara berpikirnya demikian beda dengan cara berpikir saya, dan saya rasa juga beda dengan cara berpikir saudara. Saya segera menyadari bahwa perspektifnya beda dengan perspektif saya. Sikap-sikap dan nilai-nilainya beda, bahkan batasan-batasannya berbeda. Saya menerawang ke masa depan yang remang-remang, yang berkabut, yang tampaknya demikian tidak pasti dan tidak jelas. Tapi penglihatannya menembus kesuraman. Ia tahu bahwa surga itu suatu realita. Ia pernah ke sana. Ia tahu kemana ia sedang menuju. Apa yang saya miliki, apa yang dapat saya pegang secara materi, tampaknya penting dalam hidup saya. Ya, saya tahu seharusnya tidak demikian. Namun toh, tagihan-tagihan harus dibayar. Dan menyediakan nafkah adalah tanggung jawab saya.
pemikiran penutup. Mungkin saudara telah menemukan bahwa orang yang telah bertahun-tahun hidup bersama cenderung mirip satu sama lain dan juga berpikir serupa. Ah iya, bahkan itu pun bisa memberi saya wawasan untuk memikirkan pikiran-pikiran Yesus. Sungguh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan menurut kehendak-Nya. Jika kita menghendaki Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita harus memanjatkan doa seperti itu. Tuhan Yesus memberitahukan salah satu di antaranya, yaitu berdoa dalam nama-Nya. Sebutlah nama Yesus kepada Allah Bapa. Yesus adalah Putra-Nya yang dikasihi-Nya. Nama-Nya merupakan anak kunci yang membuka hati Bapa. Izinkanlah Ia menunjukkan kepada Anda hal-hal yang dapat Anda minta dalam nama Yesus, karena hal itu sesuai dengan roh dan kehendak Yesus. Jika demikian, maka Tuhan Allah tidak dapat menolak permohonan Anda. Nama Yesus yang telah mencurahkan darah-Nya bagi kita menguasai hati Allah. Bapa tidak dapat menolak permohonan Putra-Nya. Oleh sebab itu Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku." Apakah Anda memohon dengan cara ini? Jika demikian, Anda akan melihat doa-doa Anda terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tuhan Allah telah menganugerahkan suatu karunia besar kepada Anda. Ia menganugerahkan tidak hanya mata jasmani untuk melihat hal-hal yang nampak, melainkan juga mata rohani untuk melihat hal-hal yang tak nampak. Dan hal-hal itulah yang sebenarnya menentukan keadaan dunia yang nampak itu. Barang siapa menggunakan mata rohaninya dengan iman, akan dapat melihat rahasia kasih Allah. Kita tidak hanya melihat dosa kita, tetapi kita juga akan melihat kemenangan Yesus yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya melihat kehidupan kita sendiri atau kehidupan orang lain yang berantakan, melainkan kita melihat rencana Allah yang bijaksana dan menakjubkan di balik segala sesuatu itu. Oleh sebab itu, pandanglah janji-janji Allah yang indah itu, maka hidup Anda akan mengalami suatu perubahan yang nyata.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sebagian orang dilahirkan menjadi orang besar. Kepada sebagian orang disodorkan kebesaran. Dan sebagian orang bisa dibuang dari sebuah pesawat dalam sebuah kantong kertas coklat di atas sebuah negara di mana ia belum pernah menjejakkan kakinya dan tetap mencapai kebesaran. Mereka inilah yang benar-benar hebat. Demikianlah individu yang dulu dilahirkan oleh orang tua Yahudi di kota Universitas Tarsus yang lokasinya di pegunungan Zagros di Turki. Selama paruh pertama hidupnya, ia dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Namun setelah suatu perjumpaan dramatis dengan Kristus yang telah bangkit, ia menjadi dikenal sebagai Paulus Sang Rasul. Tidak ada individu lain yang demikian membentuk dan mencetak masa depan iman Kristiani seperti individu berpendidikan sarjana yang berdedikasi ini. Sebagai seorang penulis, ia menulis 13 kitab untuk Perjanjian Baru, menulis lebih banyak kitab daripada siapapun, dan hanya kalah dari Lukas dalam hal volume tulisannya. Sebagai teolog abad pertama, ia tuntaskan persoalan-persoalan doktrin, ia tetapkan aturan-aturan untuk kepengurusan gereja, dan menjadi misionari yang menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia, yang dikenal pada waktu itu mulai dari Yerusalem hingga Roma, mungkin hingga sejauh Spanyol di sebelah barat. Setelah pertobatannya yang dapat saudara baca dalam bab ke-9 dari Kisah Para Rasul, Saulus, sebagaimana ia dikenal pada waktu itu, melanjutkan perjalanannya ke Damsik, di mana matanya dicelikkan kembali setelah sempat buta dalam perjalanan ke Damsik.

pertobatannya seketika dan total. Kalau sebelumnya ia adalah musuh terbesar iman Kristiani, setelah pertobatannya, ia menjadi pendukung besarnya sekaligus penginjil, mengarungi lautan dan benua dalam upayanya mempertobatkan jiwa-jiwa. Ketika Paulus muncul di hadapan suatu massa yang tidak bersahabat di Yerusalem, ia mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi. Beginilah perkataannya, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini," maksudnya Yerusalem, "dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, salah seorang teolog utama dalam hukum Yahudi, dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai dengan 5. Dan ketika itulah Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Setelah pertobatannya, Paulus menjumpai sikap skeptis dari komunitas Kristiani, sesuatu yang pasti sudah terduga. Setelah 3 tahun dalam pembuangan di tanah Arab, Paulus kembali ke Damsik, lalu ke Yerusalem untuk berjumpa dengan Petrus dan Yakobus, saudara Tuhan yang telah menjadi pemimpin di gereja. Lalu Paulus pulang ke kota asalnya di Tarsus dan membuat tenda, hingga kira-kira 7 tahun kemudian, Barnabas mencari dia dan mengatakan, "Saudara Saulus, Tuhan membutuhkanmu." Paulus dan teman-teman seperjalanannya melakukan 3 perjalanan misionari yang ekstensif, dan dalam prosesnya menanamkan bendera iman Kristiani di banyak kota besar maupun kecil. Ia temukan bagaimana rasanya dihukum penjara dan sering dilecehkan dan dipenjarakan karena imannya. Menulis kepada jemaat di Korintus, ia membuka hatinya dengan mengatakan, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Paulus juga bercerita bagaimana ia telah menanggung 39 pukulan dari musuh-musuhnya pada 5 kesempatan. 3 kali ia didera, sekali dilempari batu, dan sebagainya. Tradisi mengatakan bahwa Paulus menanggung 2 periode penahanan yang panjang. Salah satunya selama hampir 2 tahun menjadi tahanan rumah di Roma, di mana ia menulis surat-surat kepada gereja-gereja. Lalu pemenjaraan terakhir kira-kira tahun 67 sesudah Kristus, ketika ia dihukum mati sebagai martir. Sasaran Paulus, "Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan." Filipi pasal 1 ayat 20b dan ayat 21. Sungguh orang yang hebat. Kepada dialah kita semua berhutang budi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Assalamualaikum buat teman kita sekali lagi semua.
1: Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Pendengar, Tuhan tidak pernah menghakimi kita hanya karena penampakan luarnya saja, berbeda dengan manusia. Tuhan bukanlah pribadi yang suka memadamkan sumbu yang hampir padam atau menginjak seseorang yang sedang jatuh. Di matanya kita adalah pribadi-pribadi yang sangat berharga. Pada awal perjumpaan ini, mari kita dengarkan satu pujian yang berjudul Hidupmu Berharga Bagi Allah.

Pendengar firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4a mengatakan, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Pernahkah terfikir oleh Anda bahwa Tuhan menyukai hal-hal yang biasa dalam hidup Anda? Dan bagi Dia, hal-hal yang biasa yang Anda alami itu adalah sama ajaibnya dengan mukjizat-mukjizat lainnya yang Tuhan kerjakan bagi Anda. Alkitab telah menegaskan hidup Anda berharga dan mulia di matanya, sehingga kita menjadi sasaran atas kasihnya yang begitu besar. Maka situasi apapun yang harus Anda hadapi, tidak ada lagi alasan bagi Anda untuk menganggap hidup Anda tidak layak atau tidak berarti. Allah telah menjadikan Anda berharga dan mulia sebagai ciptaannya, sehingga satu perbuatan kecil saja yang Anda lakukan dalam nama Yesus bernilai besar di mata Allah.

Seperti indahnya lirik pujian yang baru saja kita dengarkan tadi yang mengatakan, "Ku tahu hidupku adalah penyembahan." Pendengar, apakah Anda mengetahui, menyembah Tuhan adalah bagian dari cara kita melayaninya? Karena Tuhan telah memberikan dan menjadikan hidup kita berharga, maka berilah penyembahan dan pengagungan Anda kepada Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapannya. Pendengar, saat kita menyembah Tuhan, kita juga akan menemukan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya betapa dekat kita dengan kematian. Detak jantung kita kalau tiba-tiba berhenti, maka kita tidak ada di dunia ini lagi. Dengan demikian kita seharusnya menyadari bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini, melainkan di surga kekal. Karena itu pergunakanlah setiap kesempatan dalam hidup Anda sebaik mungkin untuk menyenangkan Allah. Ambillah bagian untuk melayani Tuhan dengan cara yang Ia kehendaki. Berhentilah mengkhawatirkan bahwa untuk melayani Tuhan haruslah menjadi seseorang yang dapat memukau dengan pelayanan mukjizat bagikan seorang pesulap. Anda dapat memilih untuk berjalan dan bertumbuh bersama Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari diri Anda. Sebab hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dia telah menjadikan Anda berharga di matanya.

Pendengar ada pandangan yang berpendapat. Banyak orang ingin menjadi sahabat Anda ketika Anda sukses. Tetapi mereka tidak akan peduli ketika Anda bukan siapa-siapa. Namun Yesus adalah satu-satunya sahabat sejati kita yang tahu semua kesalahan dan kekurangan Anda. Dia bukan hanya dapat memberikan kasih dan pengampunannya yang besar bagi hidup kita, melainkan dia juga sahabat yang tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Karena dia bukanlah pribadi yang begitu kejam, yang membiarkan Anda menangis sendirian pada masa-masa keputusasaan, kesusahan, pengkhianatan, ataupun penghinaan pada Anda. Hilangkanlah keraguan Anda untuk mempercayainya, karena dia berdiri bersama Anda untuk mengampuni dosa kesalahan Anda dan memulihkan hidup Anda menjadi berharga.

0: Yesus mengasihi Anda, begitu banyak pengorbanannya untuk membuat hidup Anda berharga. Tetapi apakah Anda terus-menerus mengevaluasi bagaimana Anda gagal? Mungkin Anda pernah melakukan kesalahan atau telah disakiti oleh orang lain. Namun kenyataannya yang terjadi adalah bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri dan bukan bagaimana Tuhan melihat Anda. Karena Dia telah membuat Anda menjadi ciptaan baru dan berharga. Maka berhentilah menempatkan diri Anda dengan mengatakan, "Saya tidak berharga." Sebaliknya, carilah Tuhan dan firman-Nya, serta temukanlah seberapa dalam sesungguhnya Anda dihargai dan diberkati Tuhan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati dan memberikan Anda kekuatan untuk memiliki suatu keyakinan bahwa diri Anda berarti di hadapan Allah. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati. Jesus lives
1: in me. Halo Heartliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Anda tak dapat memahami mengapa Tuhan yang menyebut dirinya Bapa dapat membebankan salib yang begitu berat di atas bahu Anda. Mungkin Anda lupa bahwa kita masing-masing adalah orang berdosa. Kita, orang-orang berdosa, memerlukan salib dan penderitaan dalam hidup kita, supaya kita dapat disucikan, dimurnikan, dan diubah. Jika tidak demikian, maka kita sekali-kali tak dapat mencapai sasaran kita, yaitu kemuliaan Allah. Karena tanpa penyucian, tak seorang pun dapat melihat Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sering kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan, akan tetapi tidak lagi mempunyai hubungan yang hidup dengan Dia. Sering Tuhan berada di luar kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Jika keadaan ini melukiskan kehidupan rohani Anda, maka sudah saatnya Anda memulai hidup baru. Mungkin sekali Anda akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh si petani kaya yang bekerja dan hidup di luar Tuhan serta menimbun gandum untuk masa yang akan datang. Mungkin Tuhan akan berkata kepada Anda juga, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagaimana Anda akan dapat bertahan jika Anda tidak kaya di hadapan Allah?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Meski setiap hari aku berdoa, selama bertahun-tahun penuh cemas derita, meski berkat belum datang juga, aku tetap percaya bahwa Tuhan mendengar. Aku tahu Tuhan pasti jawab segala doa. Kadang-kadang tidak terlihat bagi manusia, namun aku sabar menantinya sampai rencana Allah terlaksana. Mungkin apa yang kudoakan itu tidak merupakan yang terbaik bagiku. Walaupun keadaan memang begitu, aku tetap berharap Tuhanku. Aku tetap pegang janjinya. Dia mendengar seruan doa kita. Dia menampung setiap tetes air mata kita.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam bukunya Signs of the Times, John Dreyson menjelaskan 3 tahap perkembangan anak-anak, yaitu peralihan dari keteraturan di masa kanak-kanak ke ketidakteraturan di masa remaja hingga ke keteraturan kembali masa dewasa muda. Periode pertama keteraturan masa kanak-kanak dimulai sejak lahir dan berlanjut hingga umur 6 atau 7 tahun. Periode kedua adalah masa menirukan, berlangsung dari umur 7 sampai sekitar 12 tahun. Di saat ini seorang anak mulai belajar mengamati bahwa menjadi sosok yang berbeda akan membuat mereka tampak lebih menonjol. Di masa ini pula mereka mulai dipengaruhi teman sebayanya. Periode ketiga adalah fase tantangan, yaitu masa inspirasi berlangsung selama masa remaja. Terus terang, mendidik remaja adalah proses yang paling menantang dari semua proses. Tetapi yang terpenting adalah masa-masa awal peletakan dasar. Seperti kata pepatah lama, ketika ranting dipatahkan, tumbuhlah pohon. Orang tua harus berkomitmen melakukan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu membesarkan anak daripada hanya memarahi mereka. Pada saat inilah rasa saling menghormati, saling pengertian, dan nilai-nilai akan berhasil ditanamkan sebagai dasar dalam hidup anak-anak. Melebihi komitmen, ada lagi beberapa batu landasan lain yang penting. Saya menyebutnya sebagai batu landasan kedua, kepedulian, kasih yang murni dari orang tua. Parenting adalah upaya orang tua untuk membesarkan anak-anak, bukan anak-anak membesarkan orang tua. Pertanyaan, jika sebuah kapal ruang angkasa dari Mars mendarat di halaman depan rumah Anda dan sosok makhluk luar angkasa kecil berwarna hijau seperti dalam Star Wars mengetuk pintu rumah Anda, anak Anda yang berusia 5 tahun membuka pintu, lalu makhluk Mars itu bertanya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Apa yang akan dikatakannya? Apakah dia akan menjawab, ayah pikir seharusnya dia yang bertanggung jawab di sini, tapi ini malah sebaliknya? Atau haruskah ia mengatakan, orang-orang pikir mereka yang bertanggung jawab, tetapi kalau saya berteriak dan menjerit, mereka selalu menyerah pada saya? Karena Anda mencintai anak Anda, maka Anda harus melaksanakan otoritas Anda sebagai orang tua. Anda harus cukup mencintai untuk membuat mereka mau makan sayur, menggosok gigi, dan belajar untuk menghormati Anda. Dan berkata, ya mam, bukan hanya ya. Cinta juga harus memberi landasan bagi proses belajar mengajar, termasuk disiplin. Anda dapat mendisiplinkan anak tanpa cinta, namun Anda tidak bisa mencintai anak Anda tanpa menerapkan disiplin. Tidak peduli seberapa sibuknya Anda, cinta menuntut Anda menggunakan karunia dan waktu yang Anda miliki. Apakah sebenarnya hutang Anda kepada anak Anda? Tentu bukan game komputer, bukan pelajaran musik, skateboard, atau sepeda. Tetapi Anda berhutang kasih tanpa syarat kepada setiap anak Anda. Jenis kasih yang cukup peduli untuk mengajarkan anak mengenai apa yang benar dan yang salah, serta menghormati otoritas dan orang dewasa. Tahun-tahun awal mendidik anak benar-benar akan menentukan apakah Anda akan menang atau kalah dalam pertempuran. Jika Anda termasuk jenis orang tua yang meletakkan dasar yang baik, Anda akan memiliki pengalaman yang indah dengan remaja Anda. Sementara orang tua lainnya mungkin mengalami pertempuran. Ketika kolumnis surat kabar Ann Landers bertanya kepada para pembacanya, jika mereka diberi kesempatan untuk mengulang hidup mereka, apakah mereka akan memiliki anak? Dari 10.000 responden, 70%-nya berkata tidak. Sebuah reaksi yang mengejutkan dan cukup mengganggu. Banyak orang tua merasa demikian, tetapi saya menjamin, jika Anda memakai formula komitmen, kasih, komunikasi, desakan, dan nilai-nilai, Anda akan termasuk kelompok minoritas yang memperhitungkan parenting sebagai tugas yang paling berharga sepanjang hidup. Kenyataannya, mudah menjadi orang tua, sukar menjadi orang tua yang benar-benar baik. Tetapi, sepadan dengan waktu dan usaha Anda.
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Saya melihat Indonesia yang baru. Saya melihat Indonesia yang indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Saya melihat Sumatera dengan hasil buminya, Jawa sebagai lumbung padi, Kalimantan dengan hasil hutannya, Sulawesi dengan hasil lautnya, Papua dengan tambangnya, Bali dengan keindahannya, dan semua pulau dengan semua kekayaan yang tersembunyi. Saya melihat Indonesia baru. Saya melihat Indonesia indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Jadi dalam nama Yesus.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Percayalah akan kebaikan Bapa di surga, sekalipun Ia memimpin Anda melewati jalan disiplin yang menyakitkan Anda. Justru pada saat-saat seperti itu, sifat kebapaannya dinyatakan kepada anaknya. Ia sedang melakukan yang terbaik bagi Anda ketika Ia mengajar Anda, karena Ia sedang mempersiapkan Anda untuk surga. Adakah sesuatu yang melebihi kasih yang mempersiapkan Anda untuk surga yang berarti membahagiakan Anda selama-lamanya? Hal itu dimulai di bumi ini apabila Anda bersedia menerima ajarannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Almarhum Clyde McDowell bercerita tentang seorang pria yang datang mengunjungi seorang sahabat lama, seorang guru musik. Ketika pria ini masuk ke dalam studionya, ia bertanya, "Ada kabar baik apa hari ini?" Sesaat sang guru tua tidak berkata apa-apa. Lalu ia bangkit berdiri dan berjalan perlahan-lahan melintasi ruangan. Ia mengambil sebuah garpu tala dan memukulnya keras-keras. Sementara bunyinya memenuhi ruangan, ia berkata, "Bunyinya adalah bunyi nada A. Hari ini bunyinya bunyi nada A. 5.000 tahun yang lalu bunyinya bunyi nada A. Dan 10.000 tahun lagi juga bunyinya bunyi nada A." Penyanyi soprano di lantai atas bernyanyi dengan nada vals. Penyanyi tenor di ruangan seberang gagal menyanyikan nada-nada tinggi. Dan piano di lantai bawah sudah vals setelannya. Ia kembali memukul garpu talanya dan berkata, "Bunyinya adalah bunyi nada A, sahabatku, dan itulah kabar baiknya hari ini." Saya tersenyum sementara saya menceritakan hal ini. Jelas sang guru musik tua itu fanatik dan berpikiran sempit, bukan? Ia bersikeras nada A dinyanyikan A, tidak kurang tidak lebih, dan dengan nada dasar yang sempurna. Itulah ia menilai siapa yang bernyanyi vals. Namun ia bukan fanatik, ia hanya mengenal kebenaran saja. Ketika suara dunia sudah vals, tanpa harapan, orang yang mengenal bagaimana bunyi nada A yang sejati, tampaknya tidak sejalan dengan masyarakat, kurang menyesuaikan diri dengan perkembangan. Apakah saudara sudah menemukan bahwa memburu kebenaran itu bisa diterima secara intelektual selama saudara tidak menemukannya? Namun begitu saudara mengatakan, "Ini dia," saudara langsung dicap fanatik. Seorang penganut eksklusivisme yang berpikiran sempit oleh orang-orang di sekeliling saudara. Masih ingatkah Anda akan percakapan yang dahulu kala pernah berlangsung antara Yesus Kristus dengan Pilatus di pengadilan Romawi? "Apakah kebenaran itu?" demikian Yesus ditanya. "Ya juga, apa sih kebenaran itu?" Dalam mendoakan murid-muridnya, Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Bagi Yesus Kristus, jawabannya sederhana saja. Kebenaran adalah penyataan Allah akan dirinya kepada kita, dan apa yang Allah beritahukan tentang hidup kita, diri kita, hubungan-hubungan kita, dan batasan-batasan dari hubungan-hubungan itu benar. Para penulis Perjanjian Baru yakin bahwa Allah telah menyatakan kebenarannya melalui anaknya dan lewat penyataan akan dirinya yang kita sebut Alkitab. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta." Bertahun-tahun yang lalu, Jane Fonda dan Uskup Agung dari Canterbury bercakap-cakap. Dan sang imam mengkritik Fonda dengan mengatakan, "Yesus itu sungguh anak Allah loh." Fonda balas menukas, "Mungkin ya bagi Bapak, namun bukan bagi saya." "Yang jelas," demikian sang Uskup Agung berkata, "entah dia itu anak Allah atau bukan." Namun setelah itu, Jane Fonda membuat banyak orang heran sekaligus kecewa. Jane Fonda berubah pikiran. Saya percaya sekarang Fonda sependapat dengan sang Uskup Agung. Persoalannya jelas. Entah ada yang namanya kebenaran atau tidak ada. Entah bunyi nadanya A sejati atau orang-orang yang bernyanyi vals, itu sama benarnya seperti orang-orang yang bernyanyi dengan nada dasar sempurna. Kalau saudara masih menyimak program ini, mungkin saudara berkata, "Anda menjadikannya sangat hitam putih." Tidak juga, saya hanya menyampaikan bagaimana Allah menjadikannya. Suka atau tidak suka, kebenaran bagi Allah, kebenaran yang final, bukanlah warna-warni atau bernuansa abu-abu. Batas-batasnya tegas. Allah tidaklah pernah mengatakan, "Ya mungkin," atau "bisa jadi," atau bagaimana engkau memandangnya adalah penilaian pribadi. Semoga Allah menolong kita menjadi sesempit kebenaran, namun seluas dan semengasihi seperti Dia sendiri. Keduanya sama sekali bukan kontradiksi.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
3: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: masa-masa kesukaran sebenarnya menyatakan kepada kita bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita menaruh harapan kita kepada manusia atau kepada keadaan, ataukah kita benar-benar berharap kepada Tuhan? Pada masa-masa kesukaran yang sedemikian itu, jika kita harus menderita, maka Tuhan sekali lagi berseru kepada kita untuk kembali ke rumah Bapa. Mungkin inilah tawaran anugerah Tuhan yang terakhir bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Bunda Teresa.

Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."

0: seorang wanita lahir di sebuah tempat yang bernama Makedonia, yang berdekatan dengan Yunani. Orang tuanya selalu sangat miskin. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 7 tahun, dan ibunya harus memulai bisnis menjual kain mewah. Kakak laki-lakinya ingin sukses dalam hidup, jadi dia memutuskan untuk menjadi seorang prajurit. Tetapi ketika adiknya berusia 18 tahun, dia memilih untuk mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain sebagai seorang misionaris. Kakaknya tidak mengerti mengapa Bunda Teresa tidak memilih jalan yang berbeda.
1: Adiknya dengan tegas menjawab, "Kamu pikir kamu adalah prajurit yang sangat penting yang melayani seorang raja dengan 2 juta orang rakyat? Namun, aku melayani raja dari seluruh dunia." Pada tahun 1976, kakaknya berdiri bersama orang-orang yang mengaguminya di Stockholm saat adik perempuannya, yang awalnya ia pikir membuang-buang waktu hidupnya, menerima hadiah Nobel atas bantuannya kepada orang miskin.
0: Kakak laki-laki itu bernama Letnan Bojeksiu. Mungkin Anda belum pernah mendengar tentangnya. Namun adiknya akan dikenang dengan penuh kasih sebagai Bunda Teresa. Ketika sosok lemah yang berhasil memenangkan hati dunia meninggal dunia karena serangan jantung pada usia 87 tahun, dunia berduka.
1: Wanita ini yang sangat kecil dan lemah lembut menciptakan dampak besar dengan peduli dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ditolak dan menderita.
0: Ketika ia meninggal, banyak orang yang memuji dirinya, termasuk orang-orang kaya dan terkenal, serta orang-orang miskin dan tidak berpengaruh. Mereka menyebutnya dengan sebutan seperti Santa dari jalanan, Santa hidup, pahlawan bagi orang miskin, dan malaikat belas kasihan. Ia menghabiskan waktu bersama orang-orang penting dan berkuasa, tetapi selalu setia dalam membantu orang miskin dan yang memerlukan. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan keyakinannya, tetapi tidak ada yang dapat mengkritik apa yang telah ia lakukan.
1: Sulit untuk sepenuhnya menggambarkan wanita luar biasa ini hanya dalam beberapa alinea. Ia adalah pahlawan bagi banyak orang dan memiliki pendapat yang kuat. Ia tidak takut untuk berbicara ketika orang-orang tidak setuju dengannya, tetapi ia juga menunjukkan belas kasihan terhadap mereka yang menderita. Ketika diperlukan, ia bisa sangat tegas. Sebagai contoh, pada sebuah sarapan doa di Washington DC, ia menegur Presiden Bill Clinton dan dengan tegas mengkritik pendiriannya tentang aborsi.
0: "Saya sangat mengagumi banyak hal tentang Bunda Teresa. Saya kagum dengan kesederhanaan, kepedulian, kesetiaan, dan kasih sayangnya terhadap orang-orang yang menderita atau terpinggirkan. Saya juga berpikir bahwa selera humornya luar biasa. Tetapi yang paling saya kagumi dari Bunda Teresa adalah dia selalu berkomitmen pada apa yang diyakininya sebagai kehendak Tuhan. Tidak peduli seberapa sulit atau berapa banyak yang harus dikorbankan secara pribadi. Ketika dia membantu orang miskin, dia melihatnya sebagai membantu Yesus." Salah satu sahabatnya mengatakan, "Dia tidak melihat sekelompok orang besar, tetapi fokus pada satu orang pada satu waktu. Wajah mereka, senyum, dan hati mereka."
1: Dia mengatakan kepada orang yang menulis kisah hidupnya, Chawla, Kita tidak dimaksudkan untuk mencapai kesuksesan, tetapi untuk tetap setia. Dan dia memang setia, bahkan sampai dia meninggal. Kata-kata terakhirnya adalah, Yesus, aku mengasihimu. Yesus, aku mengasihimu. Kasihnya kepada Yesus yang memotivasinya dan membuatnya terus maju.
0: Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Ketika Bunda Teresa meninggal, Presiden India K.R. Narayanan mengatakan bahwa orang-orang seperti dia sangat langka di dunia ini.
1: Ketika Bunda Teresa meninggal dunia, sinarnya tidak pudar. Sebelum ia meninggal, lebih dari 4.000 wanita lainnya telah bergabung dengannya. Mereka membantu di tempat-tempat seperti panti asuhan, rumah-rumah untuk orang miskin, rumah sakit pasien AIDS, dan pusat orang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Wanita-wanita ini akan melanjutkan karya yang ia mulai. Bunda Teresa merupakan seorang wanita luar biasa yang memberi dampak pada kehidupan banyak orang atas nama Tuhan.
0: Pendengar, setialah terhadap panggilan Tuhan. Tidak peduli apakah pekerjaan itu penting atau tidak. Setia adalah cara terbaik untuk menyembah Tuhan.
1: Saudara pendengar, bagaimana Anda dapat membantu orang lain dengan rendah hati seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa? Apakah ada anggota keluarga Anda yang memerlukan bantuan Anda? Apakah Anda pernah menghindari atau mengabaikan orang-orang yang jahat atau miskin dengan berpikir, bukan masalah saya? Bagaimana pandangan Tuhan terhadap hal ini? Apa yang mungkin terjadi jika Bunda Teresa mencoba untuk menjadi terkenal seperti kakaknya?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Seorang anak tidak dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. Ia sangat bergantung kepada pertolongan orang dewasa, dan ia mengharapkan mereka membantunya. Wajar baginya jika orang-orang dewasa menyuruhnya ke sana dan kemari. Ia berada dalam kekuasaan mereka. Ia membiarkan mereka mendisiplinkan dan menghukumnya. Barang siapa yang bersikap demikian sebagai anak Allah, ia akan mengalami hal-hal yang dijanjikan Bapa di surga kepada orang yang kecil dan lemah, yaitu perhatiannya yang penuh kasih, pertolongan, dan mujizat-mujizatnya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Cause he's not done with me. Yeah. He's not done with me.

愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱和圣灵的感动常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xixie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qi dai ning ming tian ye ji xu an shi shou ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。 明天再见。
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: Heartline Radio.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Paul Tournier. Keyakinan.

1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.

0: Dr. Paul Tournier, seorang dokter dari Swiss yang berbeda dari apa yang orang kira. Ia memiliki cara khusus dalam menjalankan pekerjaannya dan menjalani hidupnya. Dokter yang bisa berbahasa Prancis ini memelopori pendekatan baru di dunia kedokteran dengan menekankan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, dan semua bagian itu harus dirawat saat mengobati seseorang.
1: Tournier percaya bahwa kehidupan tidak dapat dipisah menjadi tiga bagian yang kita sebut dengan tubuh, jiwa, dan roh. Dia menyadari bahwa ketiga bagian ini sebenarnya hanyalah aspek yang berbeda dari manusia. Ketika satu bagian sedang stres, maka dua bagian lainnya juga akan terdampak. Menurutnya, ketiga bagian ini seperti sarang madu yang bertingkat namun saling berhubungan.
0: Tournier mengatakan bahwa ketika kita merasa lemah secara fisik, mental dan spiritual kita juga akan terpengaruh. Sama seperti tubuh, Tournier juga berpendapat bahwa ketika kita melawan kehendak Tuhan, ada dampak negatif pada fisik, mental dan spiritual kita.
1: Mengapa Tournier menggunakan pendekatan ini dalam terapi dan pengobatan? Ayah Tournier adalah seorang dokter dan penulis terkenal yang meninggal ketika Tournier masih muda. Perang Dunia Pertama juga mempengaruhi Tournier karena dia membantu memulangkan tawanan perang beserta anak-anak mereka. Setelah menjadi seorang dokter, Tournier terlibat aktif dalam gerejanya dan sebuah kelompok kecil di Oxford. Di kelompok inilah ia membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Yesus Kristus yang memiliki pengaruh besar dalam hidup dan karyanya.
0: Leslie Stopp menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika Tournier menjadi seorang dokter di umur 20 hingga 30-an, ia menjadi semakin percaya bahwa hanya mendiagnosis penyakit dan memberikan obat tidaklah cukup. Ia dengan berani memutuskan untuk fokus pada mempelajari bagaimana spiritualitas dan moralitas mempengaruhi kesehatan, penyakit, dan penyembuhan. Meskipun teman-temannya mencoba menghalanginya, ia memulai perjalanan yang menjadi minatnya. 3 tahun kemudian, dengan dukungan dari istrinya, ia mulai menulis tentang beberapa pengalamannya.
1: Leslie mengatakan bahwa pada awalnya, Tournier mengirimkan tulisannya kepada 6 temannya. Tapi teman-temannya membuat dia enggan untuk menerbitkannya. Karena kecewa, dia memutuskan untuk membiarkan naskahnya. Suatu hari, istri Tournier meminta seseorang untuk mendoakan suaminya agar memiliki keberanian untuk mengirimkan tulisan itu kepada penerbit. Ketika Tournier mendengar hal ini, dia memutuskan untuk mencobanya dan mengirimkannya kepada seorang penerbit. Sayangnya, penerbit itu menolak. Hal ini terjadi 2 kali sebelum akhirnya penerbit ketiga setuju untuk menerbitkan bukunya. Setelah itu, Tournier sukses dengan cepat.
0: Tournier percaya bahwa seorang dokter seharusnya tidak memperlakukan pasien hanya sebagai kasus saja. Mereka seharusnya melihat pasien mereka sebagai seorang pribadi, manusia yang memiliki hubungan dengan Allah dan sesama. Tournier menjadi teman dekat pasien-pasiennya karena ia melihat mereka sebagai manusia yang unik dan memiliki kesempatan untuk pengalaman unik.
1: Dia yakin bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kehidupan setiap orang dan percaya bahwa konflik antara manusia dan Tuhan adalah dosa dan dosa memisahkan kita dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Dengan kita mengakui dosa-dosa kita, kita dapat memperbaiki hubungan kita dan kembali mendekatkan diri kita dengan Tuhan.
0: Yohanes mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
1: Mengapa Paul Tournier saya anggap sebagai seorang pahlawan? Meskipun ia menghadapi kritik dan ulasan negatif, ia tetap setia pada keyakinannya dan menjadi seorang pionir dalam menggunakan Alkitab untuk membantu orang-orang dengan masalah mental mereka. Ia tidak menggunakan bahasa yang membingungkan seperti psikiater lain untuk meremehkan dosa, melainkan fokus pada menggunakan Alkitab untuk membawa kesembuhan secara pribadi dan spiritual. Ia tidak hanya membantu banyak pasien, tetapi juga memberikan dampak besar pada bidang psikiatri. Tournier membuat perbedaan.
0: Meskipun ada banyak orang yang tidak menyukainya, kebenaran dari Alkitab dapat dengan yakin hidup di dunia. Tuhan akan menghormati mereka yang teguh pada keyakinan mereka, meskipun tidak populer.
1: Saudara pendengar, apa yang mungkin terjadi jika Dr. Tournier tidak mendapatkan dukungan dari istrinya untuk mengirimkan naskahnya lagi? Pernahkah Anda merasa putus asa atau ditolak dan ingin menyerah? Apakah Anda kenal dengan seseorang yang merasakan hal yang sama? Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu mereka?

0: di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Beberapa pengalaman akan terus teringat di pikiran Anda untuk seumur hidup Anda. Salah satunya terjadi pada saya ketika saya masih kecil. Saya melawan ibu saya, dan ia menampar saya. Saya sangat terkejut, sebab tidak biasanya ia seperti itu dalam mendisiplinkan saya. Saya menelan ludah, dan meninggalkan ruangan itu sesegera mungkin. Malam itu, ketika saya berbaring di tempat tidur menunggu untuk terlelap, ibu saya masuk ke kamar saya, dan tanpa saya duga, ia meminta maaf untuk apa yang ia lakukan. Saya sangat terkesima dengan kejadian ini, sebab sebelumnya ia tidak pernah meminta maaf. Kami berpelukan, dan saya tidak pernah lupa kerendahan hatinya untuk mau meminta maaf. Baikkah untuk mengakui pada anak-anak Anda bahwa Anda salah? Tidakkah itu akan membuat mereka tidak menghormati Anda? Tidak. Untuk keseribu kalinya, jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, mereka akan lebih menghormati Anda. Seorang ibu membentak anaknya yang berusia 10 tahun karena ia lupa di mana ia menaruh kunci mobil saat ibunya sedang tergesa-gesa hendak pergi. Kemudian, ia mendapati bahwa bukan anaknya yang melupa menaruhnya, melainkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan keluarga mereka, ia mengakui kepada anaknya bahwa ia salah dan memintanya untuk memaafkan dia. Lalu sang anak memberitahu segala kebencian yang ia tumpuk di dalam hatinya dalam masa hidupnya yang singkat itu. Ibunya sepakat dengannya dalam setiap poin.

perbuat jugalah demikian. Coba renungkan pemulihan apa yang dapat terjadi di dalam keluarga Anda bila Anda bersedia untuk berkata kepada anak laki-laki atau anak perempuan Anda, "Maafkan saya. Mohon maafkan saya." Lakukan hari ini. Kesampingkan keangkuhan Anda dan ubahlah sakit hati menjadi sukacita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Seekor anak unta bertanya kepada induknya, "Ibu, boleh aku bertanya sesuatu?"
1: "Silakan anakku, apa yang mengganggu pikiranmu?" jawab si ibu.
0: "Mengapa kita punya punuk, sementara gajah, rusa tidak?"
1: Sang ibu pun menjawab,
0: "Kita adalah binatang padang gurun, dan punuk ini digunakan untuk menyimpan air. Kita dikenal sebagai hewan yang bisa bertahan tanpa air."
1: Si anak nanya lagi,
0: "Lalu mengapa kaki kita panjang dan bulat?"
1: Si ibu pun menjawab dengan sabar,
0: "Anakku, sudah jelas itu kita gunakan untuk dapat bertahan di padang pasir. Kita bisa lebih baik, lebih cepat daripada yang lain."
1: Si anak belum puas, dia nanya lagi,
0: "Oke, terus mengapa kita punya alis mata yang panjang, ibu?"
1: Si ibu yang sudah mulai kewalahan dengan pertanyaan si anak tetap berusaha menjawab pertanyaannya.
0: "Alis ini kamu pergunakan untuk melindungi mata dari butiran pasir yang berterbangan di padang gurun. Jadi punuk ini digunakan untuk menyimpan air di padang pasir, kaki untuk berjalan di atas pasir, dan alis mata ini untuk melindungi mata dari butiran pasir, anakku."
1: "Satu pertanyaan lagi, ibu," kata si anak.
0: "Lalu mengapa kita berada di kebun binatang ini? Apa yang kita lakukan di sini, bu? Untuk apa semua yang kita miliki ini, kalau kita tidak berada di padang gurun?"
1: Si ibu unta ini pun akhirnya terdiam, tidak tahu menjawab pertanyaan terakhir dari sang anak.
0: Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang kita miliki tidak akan banyak manfaatnya kalau kita tidak mempergunakannya. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, baik itu bakat, kemampuan, talenta, harus kita pergunakan untuk kebaikan. Nah sahabat, sudahkah keahlian, kemampuan, materi, pengalaman yang Anda miliki sudah dipergunakan untuk orang yang membutuhkan? Apakah Anda sudah tepat dengan tempat Anda berada sekarang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang ibu muda membentak anaknya, "Sekarang diam." Wajah anak itu belum berusia setahun, mengatakan kepada saya bahwa adiknya sedang sakit. Hidungnya meler dan matanya belekan. Memang ibunya sangat khawatir. Anak-anaknya yang lebih tua juga sakit flu, dan si anak kecil tidak dapat menghentikan tangisnya. Tetapi apa yang dapat dipahami sang anak adalah nada suara ibunya dan pesan yang negatif, sangat negatif. Saya tidak berkata apapun. Sejak lama saya telah belajar bahwa ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan. Memanjat pagar yang bersandar ke arah Anda, mencium seseorang yang menjauhi Anda, atau menolong seseorang yang tidak menginginkan pertolongan. Simpan saja nasihat Anda. Namun saat memikirkan situasinya, saya mulai merenungkan fakta bahwa menjadi orang tua adalah suatu pergumulan konstan untuk menjaga keseimbangan. Pengamatan pertama, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan harapan dengan kemampuan. Tentu saja, kemampuan seorang anak kecil yang sakit untuk berhenti menangis sangat tidak seimbang dengan harapan sang ibu. Itu adalah hal mustahil. Titik. Menghukum seorang anak untuk apa yang ia tidak sanggup lakukan bukan hanya salah, melainkan berdampak negatif untuk pengembangan kedewasaannya. Kakakmu bisa mengerjakan soal matematika ini, masa kamu tidak? Masalahnya adalah bahwa setiap anak berbeda, dan fakta bahwa anak yang lebih tua dapat melakukan sesuatu tidaklah berarti bahwa anak lainnya dapat melakukan tugas yang sama pada usia yang sama. Pengamatan kedua, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan kasih dan disiplin. Anda dapat mendisiplinkan seorang anak tanpa kasih, tapi anak tidak benar-benar dapat mengasihi orang tuanya tanpa disiplin yang berkata, "Aku sangat mengasihimu, sehingga aku tidak dapat membiarkanmu melakukan ini, melawan padaku, melempar makananmu ke meja, atau menjulurkan lidahmu pada gurumu." Bukankah Alkitab mengajarkan tentang disiplin? Ya, disiplin yang kuat. Apakah Alkitab mengajarkan untuk mengasihi anak Anda? Tentu saja. Ketika kata kasih pertama kali disebut dalam Alkitab adalah tentang kasih seorang bapa pada anaknya. Kejadian pasal 22 ayat 2. Keduanya penting dan keduanya harus seimbang. Pengamatan ketiga, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan antara melindungi sang anak dari pukulan yang keras dengan mengetahui kapan saatnya membiarkan sang anak merasakan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Hal ini secara khusus diterapkan pada anak yang lebih tua. Apakah Anda mengerjakan PR untuk anak Anda? Atau membiarkan dia menghadapi hukuman sekolah bila ia tidak mengerjakannya? Apakah Anda berbohong demi anak remaja Anda untuk melindungi dia? Atau membiarkan dia menjalani sidang pengadilan karena mabuk? Saya meyakini bahwa salah satu tindakan paling merugikan yang dapat diperbuat orang tua adalah gagal untuk menolong seorang anak memahami bahwa dalam setiap pilihan ada konsekuensi, dan terkadang konsekuensinya berat. Pengamatan keempat, menjadi orang tua yang sukses harus menyeimbangkan antara tindakan melepaskan dan menahan. Dua kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah terlalu ketat dan terlalu mengizinkan anaknya. Melepaskan seorang anak terlalu dini memberinya terlalu banyak kebebasan, dan sang anak akan terlibat masalah. Akan tetapi menahan seorang anak terlalu lama dan pada akhirnya ia akan marah dan memberontak. Ada satu hal yang pasti. Sebagai orang tua, apa yang Anda perbuat dan memberi pelajaran lebih banyak kepada anak Anda daripada apa yang Anda katakan. Saat Anda kehilangan kendali, anak-anak Anda akan kehilangan kendali juga. Bila Anda membentak anak Anda, ia akan membentak temannya dan pada akhirnya membentak Anda juga. Apapun yang Anda lakukan, ia akan melakukannya. Namun ia akan melakukannya selangkah lebih banyak daripada yang Anda lakukan. Memang sudah demikian adanya sejak zaman Adam dan Hawa. Dan hal ini tidak akan berubah.
Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tiga alasan mengapa ini terjadi. Ketika Anda sangat terluka, entah karena tubuh yang terluka atau hubungan yang hancur atau patah hati, pertanyaan yang langsung muncul di pikiran adalah, mengapa? Mengapa ini terjadi pada saya? Tiga contoh di dalam Alkitab memberikan 3 jawaban kepada kita atas pertanyaan membingungkan itu. Jawaban pertama adalah bahwa penderitaan terjadi karena dosa. Dalam Yeremia pasal 13, Alkitab berkata, "Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmulah." Ketika Anda melihat hal-hal buruk terjadi kepada seseorang yang sangat jahat, Anda cepat melihat hubungan antara penyebab dan akibatnya. Terkadang kita tidak begitu cepat melihat hubungan itu dalam diri kita sendiri. Namun alasan lainnya, Tuhan mengizinkan penderitaan ialah agar Tuhan dipermuliakan. Apakah ini terlihat bagi Anda? Sebelum Yesus menyembuhkan orang yang buta, para pemimpin religius bertanya, "Dosa siapakah ini hingga orang itu dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yohanes pasal 9 ayat 3. Tuhan mungkin menginginkan Anda untuk memperlihatkan kuasa supranaturalnya. Contoh ketiga adalah contoh yang secara khusus berbicara kepada saya. Paulus berkata bahwa pengalaman-pengalaman yang menyakitkan terjadi kepada kita adalah supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri. 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Terkadang, ketika saya menghadapi situasi yang sulit, saya menyadari, saya tidak dapat mengatasinya. Saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada situasi mustahil yang dapat membuat saya menyadari betapa tidak berdayanya saya. Jadi, bila saat ini Anda sedang bergumul dengan masalah yang menyakitkan, Tuhan mungkin sedang berkata, "Maaf, tapi ada dosa di sini yang kita perlu bicarakan." Atau, mungkin Ia hendak memberikan mujizat sehingga yang Anda dapat katakan hanyalah, "Puji Tuhan!" Atau mungkin, Ia sedang menolong Anda menyadari betapa bergantungnya Anda kepada Dia dan betapa Ia dapat begitu diandalkan. Dengarkan saja perkataannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Kisah berikut ini kisah yang terjadi di Rusia. Ada seorang ayah yang memiliki putra berusia kurang lebih 5 tahun. Dia masukkan putranya ke sekolah musik untuk belajar piano. Dia ingin sekali melihat anaknya menjadi seorang pianis yang terkenal. Selang beberapa waktu kemudian, di kota tersebut datanglah seorang pianis yang sangat terkenal. Karena ketenarannya, dalam waktu singkat tiket konser sudah terjual habis. Dan sang ayah bersyukur bisa membeli 2 buah tiket pertunjukan untuk dirinya dan anaknya. Pada hari pertunjukan, 1 jam sebelum konser dimulai, kursi telah terisi penuh. Sang ayah duduk dan putranya tepat berada di sampingnya. Seperti layaknya seorang anak kecil, anak ini tidak betah duduk diam terlalu lama. Tanpa sepengetahuan ayahnya, dia menyelinap pergi. Ketika lampu gedung mulai diredupkan, sang ayah terkejut menyadari bahwa putranya tidak ada di sampingnya. Dan lebih terkejut lagi ketika dia melihat anaknya berada dekat panggung pertunjukan dan sedang berjalan menghampiri piano yang akan dimainkan sang pianis terkenal tersebut. Didorong oleh rasa ingin tahu, tanpa takut, anak itu duduk di depan piano dan mulai memainkan sebuah lagu yang sangat sederhana, Twinkle Twinkle Little Star. Operator lampu sorot yang terkejut mendengar adanya suara piano mengira bahwa konser sudah dimulai tanpa aba-aba terlebih dahulu. Langsung saja dia sorotkan lampunya ke tengah panggung. Seluruh penonton terkejut melihat yang berada di panggung bukan sang pianis, tapi hanyalah seorang anak kecil. Sang pianis pun terkejut, lalu dia segera naik ke atas panggung. Melihat anak tersebut, sang pianis tidak marah, tapi malah tersenyum dan berkata, "Teruslah bermain, nak." Dan sang anak meneruskan permainannya. Sang pianis duduk di samping anak itu dan mulai bermain mengimbangi permainan anak itu. Dia mengisi semua kelemahan permainan anak itu dan akhirnya terciptalah suatu komposisi permainan yang sangat indah. Ketika mereka berdua selesai, seluruh penonton menyambut dengan meriah. Karangan bunga dilemparkan ke tengah panggung. Sang anak jadi besar kepala. Dipikirnya begini, "Gile, baru belajar piano sebulan saja, aku sudah hebat seperti ini." Dia lupa bahwa yang disoraki oleh penonton adalah sang pianis yang duduk di sebelahnya, mengisi semua kekurangannya dan menjadikan permainannya sempurna. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kadang kita bangga akan segala rencana hebat yang kita buat, perbuatan-perbuatan besar yang telah berhasil kita lakukan. Tapi kita lupa bahwa semua itu terjadi karena Tuhan ada di samping kita. Kita adalah anak kecil tadi. Tanpa ada Tuhan di samping kita, semua yang kita lakukan pasti sia-sia. Tapi bila Tuhan bersama dengan kita, sesederhana apapun hal yang kita lakukan akan menjadi hebat dan baik. Bukan saja buat diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Frontliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sudah berapa sering saudara mendengar perkataan, pokoknya ia tidak bisa mengatakan tidak, atau versi femininnya, seharusnya ia lebih tahu, bukan demikian caranya ia dibesarkan. Apa sih masalahnya? Apakah apa yang diperbuat individu yang bersangkutan atau kurangnya disiplin yang menghadapkannya dengan situasi yang ia tahu salah? Sering saya duduk bersama sepasang suami istri yang pernikahannya gagal, dan salah seorang dari mereka menengok kepada pasangannya, melontarkan kata-kata, "Mengapa sih kamu berbuat begitu?" Sering jawaban lemahnya adalah, "Entah, pokoknya aku tidak tahan saja." Yang diperlukan adalah disiplin, atau lebih spesifiknya, disiplin diri yang memastikan kaki terhubungkan dengan tulang belakang sehingga memungkinkan saudara meninggalkan pencobaan atau kekuatan untuk menekan tombol pada alat pengendali TV atau mengklik mouse pada komputer saudara ketika saudara nyasar ke area-area yang Paulus sebut tersembunyi, yang memalukan. 2 Korintus pasal 4 ayat 2. Pengalaman saya bekerja dengan orang-orang menuntun saya untuk menyimpulkan bahwa sebagian besar orang yang menemukan diri mereka dalam lumpur moral tidaklah buta terhadap apa yang sedang mereka perbuat. Memang mereka tidak merenungkan ganjaran-ganjarannya, namun pokoknya mereka tidak memiliki disiplin diri yang diperlukan untuk berbalik 180 derajat dan menutup pintu terhadap pencobaan. Apa saja ganjaran memanjakan diri dibandingkan dengan mendisiplinkan diri? Rumah tangga berantakan, hancurnya keyakinan, pasangan yang tidak lagi mempercayai saudara, kehilangan harga diri, dan mungkin tangan Allah yang mendisiplinkan. Saudara bebas mengambil keputusan apa saja dan pilihan apa saja sesuka saudara, namun saudara tidak dapat mengendalikan ganjaran-ganjaran dari pilihan-pilihan itu. Sebab mereka yang adalah anak-anak Allah bukan saja didisiplinkan secara keras oleh kehidupan, melainkan juga oleh Allah. Hai, mungkin saudara berkata, katanya Allah itu Allah yang pengasih. Betul, justru itulah sebabnya maka ia mendisiplinkan anak-anaknya. Kata kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakunya sebagai anak." Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Lebih baik dipangkas agar bertumbuh, demikian John Trapp mengatakan, daripada dipotong untuk dibakar. Itu tetap benar. Menabrak tembok bisa menjadi sesuatu yang baik. Terkadang saudara perlu ditendang untuk menyadari bahwa saudara perlu berubah. Allah memakai pendisiplinan untuk menarik perhatian saudara, untuk menolong saudara menyadari bahwa melanjutkan di jalan yang saudara tempuh itu menuntun kepada bencana. Charles Spurgeon menulis, "Dengan rela saya akui bahwa saya lebih berhutang budi kepada api, palu, dan amplas daripada apapun juga dalam bengkel Tuhan." Mengubah sikap kita adalah langkah pertamanya. Itulah yang Alkitab sebut pertobatan, yaitu emosi mendalam yang membuat saudara sadar bahwa selama ini saudara telah bermain-main dengan api dan sudah saatnya saudara berubah segera. Langkah keduanya adalah mengubah perbuatan-perbuatan saudara. Penting saudara sadari bahwa keputusan untuk berbuat benar itu disertai oleh pertolongan Allah yang selama ini tidak saudara miliki. Tidak, Allah tak melakukannya bagi saudara, namun mengetahui bahwa ia mampu memberi saudara tekad yang belum saudara miliki dan kekuatannya untuk mengatasi kelemahan saudara, menjadikannya jauh lebih mudah bagi saudara untuk berbuat benar, bahkan ketika hal itu menyakitkan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Stop, tanya, siapa yang memberi kita kekuatan, kasih, dan disiplin diri? Allah. Sudahkah saudara memintanya kepadanya? Disiplin diri
bukan saja menutup pintu terhadap pencobaan, melainkan juga membawakan dividen-dividen yang kaya secara rohani. Ingatlah, saudara bisa memilih berbuat apa saja sesuka saudara, namun dengan setiap pilihan datanglah ganjaran-ganjarannya, baik negatif maupun positif, yang bukan saudara yang pilih dan juga tidak bisa saudara hindarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 94.4 Heartline Radio.
1: Kamu yang aku butuhkan.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu di sanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur. Hingga upaya melarikan diri pamungkas, yaitu bunuh diri. Namun, itu hanya membawa saudara berhadapan muka dengan pribadi dari siapa saudara tidak mungkin luput, yaitu Allah. Daud, sang pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepadanya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau Akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: kita demikian bingung? Mengapa kita begitu marah? Mengapa kita cemas? Dengan bersikap marah dan cemas, kita sebetulnya menghalang-halangi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita serta memberkati pekerjaan kita. Kita ingin melakukan sesuatu dengan cepat-cepat. Kehendak kita belum kita serahkan kepada Tuhan. Berhentilah sejenak. Setiap kali Anda menyadari hati Anda sedang marah atau kesal, teduhkanlah hati Anda di hadapan Tuhan. Serahkanlah kehendak Anda kepada-Nya. Percayalah kepada-Nya. Anda akan mengalami damai sejahtera Allah yang mengalir ke dalam hati Anda, dan pekerjaan Anda akan diberkati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat ke-6 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Berfirmanlah, ya Allah, kami serahkan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Putra yang Kudus, kami memohon. Amin.
2: 2 Korintus 9 ayat 6-15. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kami baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, hidup sering dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran. Kita kerap terfokus pada kekurangan kita, keinginan kita, dan apa yang belum tercapai. Namun, Paulus mengingatkan kita untuk hidup dalam rasa syukur. Memberi persembahan untuk misi atau untuk membantu sesama yang membutuhkan dapat menjadi ekspresi rasa syukur tersendiri. Bukan untuk memancing berkat Tuhan, melainkan untuk hidup dalam iman bahwa Tuhan telah dan akan terus mencukupkan segala kebutuhan kita. Kenyataan menunjukkan bahwa bukan orang kaya yang memberi persembahan banyak, dan bukan yang kaya yang berbahagia. Sebaliknya, rasa syukur dan kecukupan merupakan ekspresi kekuatan iman yang menjadi dasar kokoh untuk kebahagiaan yang menetap. Banyak penelitian psikologi modern mengungkapkan bahwa rasa syukur adalah salah satu sumber kebahagiaan yang lebih melekat daripada sekedar kesenangan hidup atau kemewahan. Namun, keyakinan Paulus tidak terbatas pada kesejahteraan individu orang Kristen. Rasa syukur dan persembahan jemaat Korintus untuk orang percaya di Yerusalem menembus tembok sektarian dan melampaui batas-batas etnik yang sebelumnya tak terbayangkan, yaitu Yahudi dan kafir dipersatukan dalam Kristus. Ini tidak mudah bagi Paulus dan menimbulkan pergumulan tersendiri baginya. Ini tampak dari permintaannya agar jemaat ikut berdoa agar dia dilepaskan dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Kesatuan tubuh Kristus bukan hal mudah bagi Paulus dan tetap sulit untuk saat ini. Mengingat sikap sektarian gereja masa kini, mungkinkah iman Paulus yang meyakini bahwa berbagai kelompok jemaat dapat menjadi satu tubuh masih hidup dalam gereja? Masih mungkinkah kita hidup dalam iman yang penuh syukur akan karya Tuhan bagi gereja? Mari kita bergumul seperti Paulus dalam doa-doa kita agar kita dilepaskan dari orang-orang Kristen yang tidak taat pada zaman ini. Mari kita berdoa. Ketika hati kami dipenuhi kekhawatiran dan mata kami lebih mudah melihat kekurangan daripada anugerah-Mu, ajarlah kami tetap bersyukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkurang. Pimpinlah kami untuk memandang setiap hari sebagai pemberian-Mu, sehingga pengharapan mengalahkan kecemasan dan syukur menjadi nyanyian hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke, oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke, oke. Gimana kabar Bu Angga?
3: Baik, Din. Kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik. Aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi, paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Liners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika hidup itu tidak adil. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk berbicara kepada sebuah kelompok wanita tentang cara menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dari pengalaman sendiri, jadi rekan saya, Terry, mengusulkan sebuah rencana. Bagaimana kalau aku mempertemukan dirimu dengan beberapa temanku yang telah menemukan kekuatan dari Allah untuk menghadapi penderitaan semacam itu? Dan itulah yang Terry lakukan. Jadi, selama sepekan, saya mendengarkan dan mencatat. Saya ingin membagikan 5 prinsip yang saya dapat dari mereka bagi para wanita yang menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Pertama, jangan salahkan diri Anda, namun tetap terima tanggung jawab untuk mengubah masa depan Anda. Tindakan seorang pria adalah tanggung jawabnya sendiri. Tidak ada alasan yang layak untuk melakukan pelecehan atau kekerasan. Jika situasinya berbahaya, jangan ragu untuk menyingkir bersama anak-anak Anda, setidaknya untuk sementara. Kedua, belajar untuk mengemukakan kebenaran dalam kasih. Prinsip ini ada di Kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Daripada menjadi pasif atau agresif, tujuan Anda yang seharusnya adalah belajar bersikap tegas, penuh kasih, namun tegas dengan menetapkan batasan-batasan yang disertai dengan konsekuensi. Ketiga, jadikan Allah sebagai sumber harga diri Anda. Kasih Allah kepada Anda yang tanpa syarat adalah sumber keselamatan yang akan mencegah Anda tenggelam dalam keputusasaan. Yang keempat, cari dukungan dari wanita-wanita Kristen lainnya. Seorang ibu menemukan seorang rekan doa yang akan meneleponnya setiap pagi dan berdoa bersamanya di telepon. Dan terakhir, kelima, belajar untuk merasakan hubungan yang akrab dengan Allah. Seorang wanita yang mengalami kekerasan sampai pada titik di mana ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia akan menutup diri dalam hatinya dan berbicara dalam doa kepada Allah. Dengan berdoa terus-menerus, ia menemukan kekuatan untuk bertahan. Sementara Anda mengusahakan sebuah solusi, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan penderitaan Anda. Sebaliknya, Dia akan memakainya untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus, membuat Anda menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Kitab Roma pasal 8 ayat 29. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: manusia sudah tiba pada kesimpulan bahwa tak mungkin lagi ada pertolongan. Akan tetapi umat Allah memiliki suatu janji yang menjamin pertolongan bagi masa kini juga. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah, Tuhanku, memberi keluputan dari maut. Yesus sebagai sumber hidup lebih berkuasa dari semua kekuatan yang menghancurkan dan maut sekalipun. Dengan cara yang ajaib, Ia dapat menyelamatkan kita dari kematian, dan apabila kita dipanggil pulang oleh-Nya, Ia akan memimpin kita dengan penuh kemuliaan melalui pintu gerbang maut, karena kehadiran-Nya mengalahkan maut itu. Percayalah kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Heart listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

0: Katakanlah kepada Allah, Bapa Anda, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak hanya harus berhadapan dengan soal keuangan, bakat dan kesanggupan manusia saja, tetapi aku dapat bersandar kepada tangan Tuhan yang berkuasa, yang telah menciptakan alam semesta. Engkau berfirman, dan apa yang dahulunya tiada, sekarang ada. Jika kita memegang janji ini dengan ucapan syukur, maka kita akan menerima segala pertolongan yang kita perlukan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Tellir House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Ya, shalom. Saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-557. Saya menyapa yang ada di Jabodetabek dan juga Samarinda dan seluruh Indonesia yang terakses di seluruh radio live streaming. Dan Pastor Apius berdoa, Anda yang sakit tetaplah percaya, tetap memandang kepada Tuhan. Karena Pastor Apius percaya kesembuhan datangnya dari Tuhan Yesus. Dan tetaplah mata kita tertuju kepada Dia. Demikian juga Anda yang punya masalah, jangan khawatir, tetaplah memandang kepada Tuhan. Karena Pastor Apius berdoa, Tuhan senantiasa memberikan setiap para pendengar kekuatan, kemampuan, sehingga kita semua mampu melewati semua persoalan-persoalan yang ada. Nah, puji Tuhan, sudah aku dikasih Tuhan. Mari kita kembali di episode yang ke-557. Saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 4 ayat yang kelima sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Ini juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu, berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amat besarlah kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di episode yang ke-557, saya mengajak Anda untuk merenungkan satu tema yang menarik sekali, yaitu iman tanpa perbuatan. Saudaraku dikasih Tuhan, iman tanpa perbuatan ini menjadi ayat renungan kita dari kitab Samuel, 1 Samuel pasal 4 ayat 5 dan 10. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat dari apa yang sudah kita baca, bagaimana bangsa Israel berperang melawan orang Filistin dan mengalami kekalahan dalam pertempuran pertama, dan dicatat kehilangan sekitar 4.000 orang. Saudaraku, alih-alih itu bertanya kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa mereka, para tua-tua Israel juga justru mengambil jalan pintas. Mereka mengirim orang untuk mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo dan membawanya ke medan perang dengan keyakinan bahwa kehadiran fisik tabut itu otomatis akan menjamin kemenangan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini menarik sekali saudaraku, kalau apa yang saya ceritakan dari kisah ini. Ketika tabut itu tiba saudaraku, seluruh perkemahan Israel bersorak begitu nyaring hingga bumi bergetar dan orang Filistin pun ketakutan saudaraku. Namun saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat sorak-sorai dan simbol kehadiran Allah itu tidak diiringi pertobatan sejati saudaraku. Dan hasilnya jelas apa yang sudah kita baca, yaitu Israel justru mengalami kekalahan yang jauh lebih besar, saudaraku. Dari ayat yang sudah kita baca di ayat yang ke-10 tadi, 30.000 prajurit gugur. Bahkan nubuatan itu terjadi. Kita melihat bagaimana kalau Anda membaca di ayat selanjutnya, kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas itu tewas. Dan yang paling menyakitkan hati, menyayat hati saudaraku, tabut perjanjian itu sendiri dirampas oleh orang Filistin. Saudaraku dikasih Tuhan, ini menarik sekali. Apa yang salah dari kejadian ini saudaraku? Bukankah tabut itu, di mana tabut itu hadir, sudah pasti dalam peperangan orang Israel akan mengalami kemenangan. Tapi justru mereka mengalami kegagalan, saudaraku. Itulah sebabnya cocoklah dengan tema renungan kita, iman tanpa perbuatan. Nah, mari kita melihat, saudaraku dikasih Tuhan. Ini benar sekali, saya mengajak Anda untuk merenungkan kembali dari cerita ini. Bagaimana kisah ini, saudaraku dikasih Tuhan? Ini gambaran nyata. Kenapa? Karena dari bahaya iman yang hanya bersandar pada simbol atau ritual keagamaan tanpa disertai ketaatan dan perbuatan yang benar, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Kita harus tahu, kita harus paham hal ini. Israel memperlakukan tabut perjanjian layaknya jimat ajaib, saudaraku. Ya, sama dengan orang Kristen sekarang. Pakai kalung salib, seperti jimat ajaib. Alkitab dibawa kemana-mana, seperti jimat ajaib. Persis seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Bagaimana memperlakukan tabut itu seperti jimat ajaib. Mereka percaya kehadiran fisik benda suci itu akan otomatis mendatangkan kemenangan. Padahal kalau kita bisa melihat dari cerita ini, saudaraku dikasih Tuhan, hati mereka tidak sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, saudaraku. Kalau kita bisa melihat, padahal saudaraku dikasih Tuhan, tabut itu hanyalah kehadiran, tanda kehadiran Allah. Jadi tabut itu dibuat sebagai tanda kehadiran Allah, bukan Allah itu sendiri, saudaraku. Perhatikan baik-baik, bukan Allah itu sendiri. Bahkan saudaraku dikasih Tuhan, kuasa sesungguhnya itu, dengar baik-baik, itu ada pada ketaatan kepada perjanjiannya, bukan pada bendanya, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kegagalan ini menegaskan prinsip yang kelak dituliskan dalam kitab Yakobus, saudaraku. Dahsyat, kenapa? Karena kitab Yakobus mencatat iman tanpa perbuatan yang nyata, pertobatan, ketaatan, kesucian hidup adalah iman yang mati dan tidak berdaya, saudaraku. Anda bisa melihat dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 17, iman tanpa perbuatan-perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan sekarang mata kita melihat dari apa yang sudah kita baca, Israel memiliki bentuk lahiriah agama. Ada tabut, ada sorak-sorai, ada simbol, tapi kosong. Dengar baik-baik, saudaraku, kosong dari substansi iman yang hidup, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, mari saya mengajak Anda untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana apa yang Yesus ajarkan kepada kita, saudaraku. Yesus berulang kali menegur para pemimpin agama yang puas dengan bentuk luar ibadah tanpa perubahan hati sejati, saudaraku. Bahkan Matius pasal 15 ayat 8 dikatakan apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus juga mengajarkan bahwa buka setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Anda bisa lihat di Matius pasal 7 ayat 21. Dan Rasul Yakobus, saudaraku dikasih itu, menegaskan lebih lanjut, lebih dalam. Dikatakan apa? Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudaraku dikasih Tuhan, prinsip inilah yang dilanggar Israel dalam kisah ini. Dan kisah ini mari kita renungkan. Jangan sampai kita juga melakukan hal yang sama seperti orang Israel yang tegar tengkuk ini, saudaraku. Kenapa? Karena mereka menggantungkan harapan pada simbol kehadiran Allah tanpa disertai ketaatan hidup. Sama seperti iman, saudaraku, yang hanya diucapkan di bibir tanpa buah nyata dalam tindakan, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, di relevansi di zaman now ini, zaman modern sekarang ini, kisah ini relate, saudaraku. Kenapa relate? Karena kisah ini menegur kita yang kadang memperlakukan hal-hal rohani, kehadiran di gereja, jimat rohani, jabatan pelayanan, bahkan doa dan pujian, itu sebagai apa? Sebagai formalitas atau tanda petik jaminan otomatis berkat tanpa disertai hati yang sungguh-sungguh taat dan berubah. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang percaya di zaman now ini rajin beribadah, aktif dalam kegiatan gerejawi, namun hidup sehari-harinya tidak mencerminkan ketaatan nyata kepada firman Tuhan, saudaraku. Hidup sehari-harinya tidak mencerminkan ketaatan nyata kepada firman Tuhan. Dan dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Firman ini mengingatkan kita, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa iman sejati bukan sekedar simbol atau seremoni, melainkan apa? Melainkan harus terwujud dalam perbuatan, ketaatan, dan perubahan hidup yang nyata, saudaraku. Dahsyat, ya setuju, katakan amin, saudaraku dikasih Tuhan. Ada kesaksian di zaman now ini, saudaraku. Saya nggak bisa ceritakan lagi namanya. Ada seorang jemaat, dia bersaksi. Ya, ini bukan jemaat di Samarinda, saudaraku ya. Dia bersaksi bahwa selama bertahun-tahun ia rajin ke gereja. Dia aktif menyanyi di paduan suara. Bahkan memasang berbagai simbol rohani di rumahnya. Keren, saudaraku ya. Ada salib, ada apa ya, macam-macam ya. Ada shofar gitu ya, macam-macam, saudaraku. Ada shofar, macam-macam semua. Aksesoris rohani, simbol rohani itu lengkap. Namun, hidupnya penuh kebiasaan buruk yang tidak pernah ia hadapi dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Dan doa-doanya itu terasa hampa. Tanpa jawaban, saudaraku. Nah, suatu ketika melalui sebuah retreat, saudaraku, dia mengikuti retreat, ia menyadari, saudaraku, bahwa selama ini imannya hanya sebatas bentuk luar tanpa pertobatan sejati, saudaraku. Lalu kemudian dia mulai jujur menghadapi dosa-dosanya, mengubah kebiasaan hidup dan menerapkan firman secara nyata dalam keluarga dan pekerjaannya. Dan dia bersaksi, saudaraku. Dia katakan apa? Saya baru sadar selama ini saya membawa tabut ke medan perang hidup saya tanpa hati yang sungguh berbalik. Nah, begitu dia bertobat, saudaraku, dia bertobat sungguh-sungguh, barulah dia merasakan kuasa Tuhan yang nyata. Saya percaya kalau kesaksian ini dialami oleh seorang jemaat, mungkin juga ada di antara para pendengar dimanapun Anda berada. Dengar baik-baik, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan sampai di gereja kita hanya terlihat rohani. Bahkan kita memakai simbol-simbol rohani di badan kita, di baju kita. Mungkin semua serba putih, salibnya gede, saudaraku ya. Di gereja sepertinya, weh mantap suaranya ya. Kayak suara malaikat pujian penyembahan ya. Tapi ketika di luar, dia seperti malaikat maut. Weh, kenapa? Karena ternyata ketika dia ada di luar, ternyata hidupnya tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan. Dan saya percaya kalau jemaat ini mengalami perubahan, saya percaya yang para pendengar dimanapun Anda berada, engkau juga pasti akan mengalami hal yang sama. Membuka hati dan menyadari, saudara. Nah, saudara, aku dikasih Tuhan, ada tiga hal yang harus kita lakukan. Dengar baik-baik. Yang pertama, dengar, jangan andalkan simbol atau ritual rohani semata. Dengar baik-baik, kita pergi ke gereja bukan cari berkat. Ke gereja beribadah, jangan jadikan itu simbol, tapi jadikan itu sebagai bentuk ketaatan kita. Ketaatan kepada firman yang mencari wajahnya. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Semuanya berlandaskan keperlandasan kepada kasih. Jangan andalkan simbol atau ritual rohani semata. Periksa, saudaraku, apakah iman kita disertai ketaatan dan perubahan hidup yang nyata. Bukan sekedar bentuk lahiriah, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, renungkan. Utamakan pertobatan sejati sebelum mencari, tanda petik ya, dengar baik-baik, jalan pintas rohani. Utamakan pertobatan, saudaraku. Jangan cari jalan pintas seperti orang Israel, saudaraku, yang seharusnya bertanya dan bertobat, saudaraku. Bukan sekedar mengambil tabut. Diambil tabut itu untuk apa? Menjamin kemenangannya. Pada akhirnya mereka tidak mengalami kemenangan. Mereka mengalami kekalahan. Kenapa? Karena mereka, orang Israel, tidak mengutamakan pertobatan sejati, saudaraku. Yang ketiga, wujudkan iman dalam perbuatan nyata sehari-hari, saudaraku. Dengar baik-baik, siapapun Anda yang mendengar pada hari ini, wujudkan iman dalam perbuatan nyata sehari-hari. Saudaraku, dengar baik-baik, iman yang hidup itu selalu berbuah ketaatan. Dengar, berbuah ketaatan, kejujuran, dan kasih dalam tindakan. Bukan hanya pengakuan di bibir, saudaraku. Ingat baik-baik, saudaraku, iman harus disertai dengan perbuatan. Engkau pasti akan mengalami kekalahan demi kekalahan di dalam persoalan kehidupanmu. Percuma engkau datang ke gereja beribadah, bernyanyi, tapi kalau engkau tidak bertobat, semuanya itu hanya ritual-ritual yang tidak ada faedahnya. Tapi hari ini, mari ambil sikap, ambil tindakan. Kita harus bertobat. Dengar baik-baik. Kita harus bertobat. Maka iman kita yang kita gerakkan, yang kita operasikan, saya percaya iman itu bekerja. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, engkau tidak akan pernah mengalami kekalahan. Sehebat apapun goncangan-goncangan yang ada di dalam gerejamu, engkau tidak akan pernah mengalami kekalahan. Engkau tetap bertahan dan kau tetap menampilkan dirimu sebagai seorang pemenang. Baik juga di tengah-tengah keluargamu dan juga di dalam pekerjaanmu. Hari ini, mari renungkan. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Ingat saudaraku, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu hari ini buka hatimu, ambil satu tindakan, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari saya berdoa untuk Anda. Uramataka masyataka dabala masyataka. Bapa ampuni kami Tuhan, kalau kami menjadikan ibadah-ibadah sebuah ritual-ritual hamba, dan pada akhirnya kami tidak mengalami perubahan, justru sebaliknya kami mengalami kekalahan. Tuhan ampuni kami, karena pertobatan kami tidak sungguh-sungguh. Mulut kami belum bertobat, hati kami belum bertobat, hati kami masih menyimpan kebencian, hati kami masih menyimpan caci maki. Tuhan ampuni kami, dan hari ini Tuhan kami mau bertobat. Jamah setiap hati kami Tuhan, kami mau berubah, dan pada hari ini Tuhan kami mau mengoperasikan iman kami dengan tindakan yang nyata Tuhan. Dan kami berdoa pada hari ini, Roh Kudus jamah kami, Yesus Tuhan jadilah Engkau Raja dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus jamah hati kami, dan biarlah kami dengan Roh-Mu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara khusus orang mau berdoa buat yang sakit, mari pegang bagian sakit saya berdoa. Uramataka masanda bataka laba-laba. Setiap bagian-bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus, baik penjulan, sakit kanker maupun jantung, bagian kaki dan tangannya dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilur darah Tuhan Yesus, penyakit mereka disembuhkan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar episode ini. Terus dukung kami untuk terus bergerak di bulan Agustus ini. Kita akan melayani ODGJ, saudaraku ya. Orang dalam gangguan jiwa, ternyata ada 155 orang dalam gangguan jiwa. Kita akan buat ibadah, kita akan berbagi kasih. Terus dukung kami, dan juga kita akan kembali ke Jakarta untuk pelayanan di sana, dan akhir Agustus kembali ke Kalimantan Timur. Dan Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 7350045991 ANGB Rapa Samarinda. Sekali lagi, tetap semangat semuanya. Shalom, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati, tetap semangat. Shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Hot listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mengejar Tuhan. Bertumbuh makin dekat lagi pada Tuhan harus menjadi prioritas utama kita. Karena itulah jalan menuju berkat-berkat terbesar dalam kehidupan. Firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 12 ayat 29 sampai dengan 34.
1: Jadi, janganlah mencari apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Tetapi carilah kerajaannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, mengejar Tuhan melalui Yesus harus menjadi tujuan tertinggi kita. Untuk mencari Dia, tindakan apa saja yang perlu kita ambil? Pertama-tama, kita perlu mempelajari Alkitab. Menyelidiki firman Tuhan secara teratur dan terus-menerus membuat iman kita bertumbuh dan memenuhi yang kita perlukan untuk hidup yang saleh. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Kedua, kita perlu memelihara kehidupan doa yang aktif. Ini artinya berkomunikasi dengan Tuhan secara teratur, dengan berbicara maupun mendengarkan. Ketiga, kita perlu mendoakan dan merenungkan yang kita baca dalam kitab suci. Melalui pimpinan Roh Kudus, kita akan memperoleh pengertian tentang cara menerapkan firman dalam kehidupan. Proses ini membantu kita menyerap kebenaran-kebenaran ilahi dan hidup sesuai dengan kebenaran itu. Ketika kita mempelajari prinsip-prinsip Alkitab, kita menjadi sungguh berhikmat dengan cara yang memuliakan Tuhan. Dengan demikian, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk mengenali di mana Tuhan sedang bekerja dan mengevaluasi situasi kita berdasarkan karakter dan rencananya. Dan ketika kita mendengarkan Tuhan, kita akan bertumbuh, mengembangkan kerelaan untuk bertindak, dan memperkuat tekad kita agar tidak mudah goyah. Saudara pendengar, Tuhan berjanji mengganjar pencarian kita. Kadang kita akan diberkati dengan pengertian yang lebih baik, kadang dengan sukacita yang melampaui segala akal. Dan yang terindah dari semuanya, setiap kali kita mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Yeremia pasal 29 ayat 13. Ada sukacita dalam pencarian maupun penemuan itu.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: mungkin Anda sedang menanggung beban yang berat, yang tampaknya sebesar gunung. Anda sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana gunung itu dapat disingkirkan. Akan tetapi di dalam kasih-Nya, Allah telah merencanakan suatu cara yang akan menolong Anda. Galilah terowongan-terowongan di bawah gunung itu. Galilah sedikit demi sedikit. Akhirnya akan terdapat banyak terowongan di bawah gunung itu, sehingga gunung itu runtuh. Apakah yang dimaksudkan dengan terowongan-terowongan di bawah gunung itu? Tiada lain daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan iman. Langkah-langkah itu akan mendatangkan kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

pernah meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

0: mungkin sukar bagi Anda untuk menerima kehendak Allah. Anda menganggap kehendaknya terlalu keras. Lagi pula nampaknya telah menghancurkan cita-cita Anda. Jika Tuhan menghancurkan cita-cita Anda, maka hal ini terjadi karena Ia ingin membangun sesuatu yang baru di atas alas hati yang hancur itu. Ia ingin memberi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah kepada Anda. Karena Allah kasih adanya, Ia tidak pernah merampas dari kita sesuatu yang benar-benar akan menguntungkan hidup kita. Ia hanya bermaksud melenyapkan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, sehingga Ia dapat membangun sesuatu yang jauh lebih indah dari kepingan-kepingan yang kini berserakan di hadapan mata kita. Ia akan memenuhi semua keinginan yang terpendam di lubuk hati kita. Percayalah dan harapkanlah hal itu, maka Anda akan sanggup menerima kehendak Allah. Anda akan menemukan penghiburan yang sempurna.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Dan sekarang inilah pembawa acara serta guru Alkitab kita, Chris McCann. Selamat datang dalam pelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033, dan ini adalah pelajaran nomor 106. Pelajaran 106. Kita sudah mulai meneliti kitab Yunus, dan kita sedang mengamatinya dengan sangat cermat. Kita akan menggunakan waktu kita di sini untuk melihat apa yang dapat kita temukan tentang apa yang Tuhan sembunyikan dalam kitab Yunus. Kita akan mendapati bahwa ia sebenarnya telah menyembunyikan seluruh program zaman perjanjian baru, seluruh rencana Allah mengenai kedua kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yang digambarkan dalam kitab kecil Yunus yang hanya memiliki 4 pasal ini. 2 pasal pertama berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama, sedangkan 2 pasal terakhir berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua, meskipun ada beberapa rujukan dalam pasal 4 yang juga berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama. Namun secara keseluruhan kita melihat bahwa pasal 1 dan 2 dalam kitab Yunus menguraikan periode 40 tahun kalender dari kedatangan Yesus yang pertama, sedangkan pasal 3 dan 4 dalam kitab Yunus menguraikan kedatangan Kristus yang kedua selama periode 40 hari. Namun dalam Alkitab, 40 hari sering digunakan sebagai lambang bagi 40 tahun. Oleh karena itu, kedua kedatangan Kristus itu melibatkan 40 tahun, yaitu tahun-tahun kalender dalam satu kasus, dan tahun-tahun inklusif dalam kasus lainnya sesuai dengan bukti Alkitabiah. Kita sedang membahas ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan Yunus pasal 1 ayat 1. Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah naik ke hadapanku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Ia pergi ke Yafo dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Lalu ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yehuwa. Kita sudah membicarakan bagaimana mungkin seorang Nabi Allah yang sejati dapat tidak menaati Allah. Sebenarnya pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seorang Nabi Allah yang sejati dapat menaati Allah? Bagaimana hal itu terjadi? Kita sudah melihatnya. Allah yang menyebabkannya. Ia menggerakkan hati manusia itu untuk melakukan kehendaknya dan melaksanakan apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan-keadaan tertentu dan pada waktu-waktu tertentu, sesuai dengan kerelaan Allah yang baik, ia mungkin tidak menggerakkan seseorang untuk menaatinya, melainkan membiarkan orang itu sendirian. Kita semua memiliki kaki dari tanah liat dan tubuh yang terbuat dari daging. Jadi jika kita dibiarkan sendirian, dosa dapat terjadi, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Yunus. Namun dosa yang terjadi itu berlangsung sesuai dengan kehendak Allah yang mengizinkan Yunus untuk sementara waktu menempuh jalannya sendiri. Hal ini melukiskan gambaran rohani yang indah yang akan kita lihat nanti. Namun untuk sekarang, mari kita kembali ke ayat 1, di mana kita membaca, sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai. Yunus anak Amitai. Yunus adalah seorang nabi Tuhan, tetapi namanya sangat menarik. Setelah kita mengetahui artinya, nama itu membuka gambaran rohani yang sangat baik. Jika engkau seorang anak Allah dan seorang pelajar Alkitab yang senang mempelajari Alkitab, engkau senang menemukan hal-hal tersembunyi dari Allah, harta karun yang terkubur, kekayaan rohani kebenaran yang Allah tempatkan di bawah permukaan kitab suci dan yang harus digali. Salah satu cara kita menggali, menyelidiki, dan mencari dalam Alkitab untuk menemukan butiran emas ajaran yang sejati ini adalah dengan mencari arti nama-nama pria dan wanita yang Allah tempatkan di halaman-halaman Alkitab. Ketika kita mencari arti nama Yunus, nama itu sebenarnya berarti burung dara atau burung merpati. Kata Ibrani untuk burung dara atau burung merpati sama dengan nama Yunus. Sebagai contoh, jika kita pergi, saya akan memberikan informasi ini. Yunus adalah nomor strong 3124, dan kata Ibrani untuk burung dara atau burung merpati adalah nomor 3123, tepat di sebelahnya. Apa yang dapat engkau lakukan adalah membuka konkordansi, mencari di bagian belakang, menemukan nomor-nomor itu, dan melihat katanya. Lihatlah, kata Ibrani-nya, dan engkau akan melihat konsonan yang sama. Saya percaya dalam hal ini juga ada tanda vokal yang sama, tetapi tanda vokal itu ditambahkan kemudian, tanda vokal itu bukan diilhamkan, konsonan itulah yang merupakan firman Allah. Ketika engkau melihat konsonan yang sama, itu adalah kata yang sama. Kata itu memiliki nomor strong yang berbeda karena digunakan sebagai nama. Ketika Dr. Strong menyusun konkordansi Strong, ia memberikan penomoran yang berbeda. Jadi Yunus, kata Ibrani Yunus, yang kira-kira diucapkan sebagai Yona, terdapat dalam kitab Imamat dan kita akan melihat beberapa ayat. Saya rasa engkau akan segera melihat bagaimana Allah menggunakan nama Yunus dalam Imamat pasal 5 ayat 6-7. Dikatakan, dan ia harus mempersembahkan korban penebus salahnya kepada Yehuwa, karena dosanya yang telah ia lakukan, seekor betina dari kawanan domba, seekor anak domba atau seekor anak kambing, untuk korban penghapus dosa, dan imam harus mengadakan pendamaian baginya karena dosanya. Tetapi jika ia tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba, maka ia harus mempersembahkan dua ekor burung dara atau dua ekor anak burung merpati kepada Yehuwa, yang satu untuk korban penghapus dosa dan yang lain untuk korban bakaran. Dua ekor anak burung merpati, kata merpati, dua ekor burung dara muda, dua ekor burung dara muda, dan itu harus digunakan sebagai persembahan korban. Hal itu berkaitan dengan pendamaian. Imam harus mengadakan pendamaian baginya karena dosanya, dan pendamaian itu akan dilakukan dengan menggunakan dua ekor anak burung, merpati atau burung dara itu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa rujukan kepada burung dara itu berkaitan dengan korban dan pendamaian. Sekali lagi, dalam Imamat pasal 12, mulai dari ayat 6, dan apabila hari-hari penyuciannya telah genap, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, ia harus mempersembahkan seekor anak domba berumur 1 tahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung dara atau seekor burung dara muda sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan kepada imam yang harus mempersembahkannya di hadapan Yehuwa dan mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir dari aliran darahnya. Inilah hukum bagi perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Jika ia tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba, maka ia harus mempersembahkan dua ekor burung dara atau dua ekor anak burung merpati, yang satu untuk korban bakaran dan yang lain untuk korban penghapus dosa, dan imam harus mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir. Hal yang sama, bukan? Persembahan korban, pendamaian, dua ekor burung merpati termasuk di dalamnya. Kita harus mempertimbangkan bahwa dua ekor burung merpati atau burung dara ini diperbolehkan karena orang-orang tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba. Kemungkinan besar mereka tidak kaya. Mereka tidak memiliki banyak ternak tetapi mereka dapat menemukan beberapa ekor burung merpati atau burung dara dan mempersembahkannya yang harganya jauh lebih murah. Kita dapat melihat perhatian Allah terhadap orang miskin, dan hal itu jelas berkaitan dengan seluruh program keselamatan Allah, karena keselamatan Allah adalah bagi orang yang miskin dalam roh. Orang-orang yang tidak mampu mempersembahkan anak domba itu, dalam kemiskinan mereka, masih dapat mempersembahkan burung merpati, masih ada korban bagi mereka, masih ada pendamaian bagi mereka. Allah tidak membeda-bedakan orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Mungkin beberapa orang kaya berpikir, saya mempersembahkan seekor anak domba dan persembahan saya lebih layak, seperti Kain yang mempersembahkan korbannya dan Habel mempersembahkan korbannya. Mungkin salah satu alasan Kain tersinggung karena korbannya tidak diterima adalah karena ia merasa telah mempersembahkan persembahan yang sangat baik kepada Tuhan. Namun semua persembahan ini adalah lambang dan gambaran. Tidak ada satupun korban hewan atau persembahan makanan apapun yang pernah mendatangkan kasih karunia Allah kepada mereka, atau mengampuni dosa-dosa mereka, atau menghapuskan segala kekotoran rohani mereka sedikitpun. Allah memberitahu kita hal itu dalam Ibrani pasal 10, dan tentu saja baik untuk diingatkan akan kebenaran Alkitabiah ini. Di sini Ibrani pasal 10 ayat 1 mengatakan, sebab hukum Taurat hanya mempunyai bayangan dari segala sesuatu yang baik yang akan datang, dan bukan gambar yang sebenarnya dari hal-hal itu tidak pernah dapat. Dengan korban-korban yang mereka persembahkan tahun demi tahun terus-menerus, menyempurnakan mereka yang datang mendekat. Sebab jika tidak demikian, tidakkah mereka akan berhenti mempersembahkannya? Karena para penyembah itu setelah disucikan sekali untuk selamanya, tidak lagi mempunyai kesadaran akan dosa, tetapi dalam korban-korban itu setiap tahun diperingatkan kembali akan dosa-dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan kambing jantan menghapuskan dosa. Lihat, korban-korban itu adalah bayangan dari hal-hal baik yang akan datang. Bukan gambar yang sebenarnya dari hal-hal itu, tetapi mereka melambangkan. Itulah sebabnya kita menggunakan bahasa yang kita gunakan, yaitu lambang, gambaran, dan perumpamaan. Pada dasarnya perumpamaan sejarah. Setiap kali seekor hewan dikorbankan, itu menggambarkan korban dari kenyataan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa umatnya, dan Kristus menyelesaikan pendamaian bagi orang-orang pilihannya, dan pekerjaannya itu telah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi apakah itu anak domba atau burung merpati, sebenarnya tidak penting. Namun menurut hukum Allah mengizinkan persembahan yang lebih ekonomis bagi mereka yang tidak memiliki uang, yang tidak kaya, untuk terus-menerus mempersembahkan seekor anak domba. Tetapi mereka dapat hanya mempersembahkan beberapa ekor burung merpati. Mari kita juga pergi ke Imamat pasal 14 dan saya akan membacakan ayat 21 dan 22. Imamat pasal 14 ayat 21, jika ia miskin dan tidak mampu, maka ia harus mengambil seekor anak domba sebagai korban penebus salah untuk diunjukkan guna mengadakan pendamaian baginya. Dan 1/10 eva tepung halus yang diaduk dengan minyak sebagai persembahan makanan, serta segantang minyak, dan 2 ekor burung dara atau 2 ekor anak burung merpati, sebanyak yang ia mampu, yang satu harus menjadi korban penghapus dosa dan yang lain korban bakaran. Jadi sekali lagi ada lebih banyak persembahan. Kembali ke ayat 20, kita menemukan bahasa yang sama tentang pendamaian. Imam harus mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir, lalu ayat 21 dan 22. Jadi 2 ekor burung merpati dan 2 ekor burung dara itu berkaitan sepenuhnya dengan pendamaian, dengan korban Kristus untuk dosa-dosa umatnya, dan sekali lagi semua korban hewan itu menunjuk kepada hal itu. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 10 sampai 11 kita membaca, dan pada hari yang ke-8 ia harus membawa 2 ekor burung dara atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang satu sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran dan mengadakan pendamaian baginya karena ia telah berdosa oleh karena mayat dan ia harus menguduskan kepalanya pada hari itu juga. Ikit. Jadi hal ini dengan jelas berulang kali menghubungkan burung dara dengan pendamaian dan dengan Kristus. Sekarang dalam perjanjian baru Allah benar-benar mendefinisikan makna rohani dari seekor burung dara dan ia melakukannya dalam 4 Injil yang agak tidak biasa. Biasanya ketika kita menemukan sesuatu yang dicatat dalam Injil, 3 di antaranya akan memilikinya dan kadang-kadang tidak yang 4, dan kadang-kadang hanya 1 yang memilikinya. Namun tidak terlalu sering 4-nya menyertakan peristiwa itu. Dalam hal ini mereka melakukannya. Jika kita pergi ke Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, ini adalah ketika Yohanes Pembaptis telah membaptis Kristus di Sungai Yordan dan dikatakan dalam ayat 16, dan ketika Yesus dibaptis, ia segera keluar dari air, dan lihatlah, langit terbuka baginya, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung dara dan hinggap di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Roh Allah turun seperti burung dara dan datang ke atas Kristus. Hal yang serupa terdapat dalam Markus pasal 1 ayat 10, dan segera ketika ia keluar dari air, ia melihat langit terbuka, dan roh seperti burung dara turun ke atasnya. Ini tidak mengatakan bahwa roh adalah burung dara, tetapi turunnya roh ke atas Kristus. Tentu saja ini adalah saat yang agung, saat yang penting, karena Sungai Yordan melambangkan murka Allah, pada dasarnya neraka atau kubur. Yohanes membaptis Kristus, dan Kristus masuk ke dalam air Sungai Yordan yang melambangkan Kristus mengalami murka Allah, lalu ia keluar dari air itu. Setelah keluar, roh seperti burung dara turun ke atasnya, dan kemudian suara itu datang di sini dalam Markus pasal 1 ayat 11, dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Di sini kita melihat gambaran rohani yang indah tentang apa yang terjadi sejak dunia dijadikan. Kristus telah dibebani dengan dosa-dosa umatnya, ia dipukul oleh hukum Taurat, Allah sendiri yang membunuhnya, dan ia mati. Itulah yang dilambangkan oleh Kristus di Sungai Yordan, ia mati, ia berada dalam kubur, ia berada dalam neraka, tetapi kemudian Bapa membangkitkannya dan ia bangkit dari antara orang mati pada saat dunia dijadikan dan di kekekalan yang lampau untuk dinyatakan sebagai anak Allah. Roma pasal 1 memberitahu kita hal ini, Roma pasal 1 ayat 3 dan 4, tentang anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, yang menurut daging lahir dari keturunan Daud, dan yang dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa, menurut roh kekudusan, oleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekarang biarkan saya membacanya lagi dengan menghilangkan bagian tengah itu. Yesus dinyatakan sebagai anak Allah oleh kebangkitan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kita membaca, dan saya tidak akan pergi ke sana, dalam Kolose dan tempat-tempat lain yang berbicara tentang Kristus sebagai yang sulung dari antara orang mati, yang sulung, yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Pernyataan itu, ia dinyatakan sebagai anak Allah melalui proses kebangkitan dari antara orang mati itu. Ia adalah yang pertama, ia adalah prototipe. Tentu saja tanpa keraguan, ia adalah satu-satunya pada saat dunia dijadikan. Tidak ada seorang pun sebelumnya yang pernah dapat melakukannya. Ia adalah pencipta yang membawa kehidupan dari kematian. Ia adalah yang sulung dari banyak saudara, seluruh program keselamatan Allah. kita yang telah diselamatkan Tuhan akan mengikuti. Kita sudah mengalami satu bagian yang mulia, yaitu kebangkitan jiwa, tetapi itu akan diikuti dengan tubuh jasmani kita, dan kita akan diubahkan dan dibuat baru. Inilah yang sedang dibicarakan. Ini adalah perumpamaan sejarah mini dengan baptisan Yohanes. Yesus di sungai Yordan dalam murka Allah, di bawah murka Allah, bangkit dan segera Bapa berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi. Itulah pernyataan tentang keanakan, dinyatakan sebagai anak yang kepadanya. Aku berkenan melalui kebangkitan ini, jadi kebangkitan dari Yordan dalam baptisan itu secara rohani menunjuk kepada hal itu. Dalam Lukas pasal 3 kita menemukan rujukan ketiga dalam ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu sudah dibaptis, Yesus pun yang juga dibaptis dan sedang berdoa, langit terbuka, dan Roh Kudus turun dalam rupa badani seperti burung dara ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Sekali lagi sedikit lebih deskriptif, Roh Kudus turun dalam rupa badani dan turun ke atasnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita harus menghindari gambaran burung dara yang turun, karena Allah menggunakan hal itu di sini dengan sangat jelas untuk menghubungkannya dengan Roh Kudus. Tentu saja itu seperti Roh Kudus, tetapi jika kita dalam meme atau sesuatu yang lain, hari ini engkau dapat mengambil gambar apapun dan menggambarkannya, itu agak terlalu dekat dengan perintah bahwa kita tidak boleh membuat patung Allah. Jadi saya tidak menyarankan hal itu bagi siapapun. Tidak, kita tidak memerlukan itu. Kita hanya dapat menempatkan ayat itu. Roh Kudus turun seperti burung dara, dalam rupa badani seperti burung dara, tetapi selalu seperti. Kerajaan surga itu seperti seorang yang menabur benih di ladangnya, atau kerajaan surga itu seperti ini atau seperti itu, dan kemudian perumpamaan itu berlanjut. Ini adalah perumpamaan bahwa Roh Kudus itu seperti burung dara, suatu pernyataan perumpamaan, dan itu adalah peribahasa yang telah diberikan kepada kita definisinya bahwa burung dara berkaitan dengan Roh Kudus. Yunus adalah burung dara. Satu tempat terakhir. Mari kita pergi ke Yohanes pasal 1 ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Aku melihat roh turun dari surga seperti burung dara, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi ia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, ia telah berfirman kepadaku, Atas siapa engkau melihat roh turun dan tinggal di atasnya, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihat dan memberi kesaksian bahwa ia adalah anak Allah. Jadi 4 kali Tuhan menghubungkan burung dara dengan Roh Kudus. Sekarang mari kita kembali kepada Yunus dan membaca ayat 1 lagi. Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai. Bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, dan seterusnya. Jadi Yunus, kita memiliki otoritas Alkitabiah, pembenaran Alkitabiah untuk memandangnya sebagai burung dara, terutama karena Yehuwa, yang adalah Allah, mengutusnya. Yehuwa mengutusnya. Apakah Allah mengutus roh? Ya. Tentu saja. Berulang kali kita... Saya tidak yakin berapa jumlah ayatnya, tetapi ada sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa Allah mengutus roh. Kita tahu bahwa untuk zaman perjanjian baru, pada dasarnya jika engkau ingin membuat grafik atau peta tentang rencana Allah untuk zaman perjanjian baru, akan baik jika engkau memetakannya di sekitar 2 pencurahan Roh Kudus. Yang pertama terjadi pada hari Pentakosta, atau setidaknya itu kelanjutannya sejak kelahiran Kristus yang berkaitan sepenuhnya dengan roh, bahkan pelayanan Yesus. Ingatlah setelah Yesus bangkit di sini, jika saya kembali ke Matius pasal 4, setelah ia keluar dari sungai Yordan, perhatikan pasal 4 ayat 1. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus dibawa oleh Roh. Roh itu memimpin dan Allah mengutus Roh dalam banyak kejadian. Jadi ketika kita melihat Yunus dan fakta bahwa Yehuwa datang kepadanya dan berkata, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe," baiklah, kita dapat mulai berpikir. Kita dapat mulai merenungkan dengan mengingat bahwa sangat mungkin Yunus mewakili Roh Kudus yang diutus oleh Allah, tetapi dikatakan, "Yunus anak Amitai." Apa arti nama Amitai? Itu akan membantu untuk mengetahuinya. Jika kita mengetahui apa arti Amitai dalam hubungannya dengan nama Yunus atau burung dara yang mengidentifikasikan dengan roh, mungkin itu akan bermakna. Ternyata ketika kita melihat Amitai, Amitai adalah nomor strong 573, itu berasal dari 571 dan 571 sering digunakan dalam Perjanjian Lama. Itu adalah kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai kebenaran. Jadi sekarang kita memiliki potongan teka-teki lain, petunjuk lain bahwa Allah memberitahu kita bahwa Yunus burung dara adalah anak kebenaran, anak kebenaran. Mari kita pergi ke Yohanes pasal 14, dan kita harus menutup pelajaran ini pada titik ini setelah membaca ini. Yohanes pasal 14, dan kita membaca dalam ayat 16, "Aku akan berdoa kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat terima, sebab dunia tidak melihatnya dan tidak mengenalnya. Tetapi kamu mengenalnya, karena Ia menyertai kamu dan akan ada di dalam kamu." Kristus berkata, "Aku akan berdoa kepada Bapa. Bapa akan memberikan kepadamu, mengutus kepadamu, seorang penolong lain yang Yesus sebut sebagai Roh kebenaran, Yunus anak Amitai." Sekarang mari kita ganti Yunus dengan burung dara, dan burung dara lebih lanjut. Kita ganti dengan Roh, Roh Kudus, dan Amitai, kebenaran, Roh Kudus, anak kebenaran, atau Roh kebenaran, Roh kebenaran. Kita tidak punya waktu untuk menegaskan hal itu lebih lanjut, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita akan melakukannya ketika kita berkumpul lagi dalam pelajaran Alkitab kita berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam pelajaran Alkitab Malam Persekutuan E-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitab Anda, Chris McCann. Untuk lebih banyak pelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di webobuah.ebiblefellowship.org. Sampai pelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan, ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang dalam pembelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033. Ini adalah studi nomor 107 dan kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Yunus. Kita akan menghabiskan waktu di Kitab Yunus. Kitab Yunus sangat penting berkaitan dengan kedatangan pertama dan kedua Kristus, tetapi keduanya saling berkaitan. Ada suatu pola yang telah ditetapkan Allah dengan kedatangan pertama Tuhan yang kita ikuti sampai titik ini, dan kita mengharapkan untuk terus mengikutinya sampai kesimpulannya. Jadi ketika kita melihat pasal 1 dan 2 dari Kitab Yunus, jangan mengira hal itu tidak ada hubungannya dengan tahun 2033. Hal itu sangat berkaitan dengannya. Sekali lagi, hal itu menetapkan garis waktu bagi kedatangan pertama Kristus, dan kita akan melihat suatu garis waktu yang pasti terbentuk dan ditetapkan. Kita juga akan melihat lamanya pemerintahan Raja Daud yang mengikuti pola yang sama, dan kita akan melihat kelahiran Kristus sampai penyaliban serta garis waktu itu saat kita membahasnya untuk menyusun garis waktu yang sangat kokoh dan sangat alkitabiah bagi kedatangan pertama Kristus. Kemudian ketika kita sampai pada pasal 3 dan pasal 4 dari Kitab Yunus, kita akan melihat pola itu berulang. Garis waktu bagi kedatangan pertama diikuti dengan sangat cermat oleh Allah dalam uraian tentang kedatangan kedua Kristus. Demikian pula waktu yang berlalu yang menunjuk kepada kedatangan pertama Kristus, titik awal yang sama akan menunjuk kepada kedatangan kedua Kristus dengan cara yang serupa. Jadi hal itu sangat penting bagi pembahasan ini. Kita telah menyebut seri ini bukti Alkitabiah tentang akhir dunia. Itu adalah cara yang baik untuk mendekatinya dengan melihatnya secara analitis, secara objektif, bukan secara emosional atau secara pribadi. Sayangnya, dengan orang berdosa itulah cara dia sering mendekati Alkitab karena dia mempunyai masalah besar dengan Allah dan firman Allah, sebab firman Allah menghukum dia dan menyatakan hukuman terhadap dia. Jadi dia tidak mau datang kepada Alkitab. Dia mempunyai reaksi alami untuk melarikan diri dari Alkitab yang secara ironis berkaitan dengan alasan rohani, mengapa Tuhan menyuruh Yunus melarikan diri dari hadirat Tuhan, dari hadirat Yehuwa. Hal itu melukiskan gambaran tentang pelarian umat manusia dari Allah. Alkitab satu-satunya Allah dan dari firman-Nya, karena firman Allah mendatangkan terang yang bersinar ke dalam kegelapan hidup mereka, dan menyingkapkan dosa mereka, menyingkapkan kerusakan mereka, menyingkapkan kesia-siaan hidup mereka. Jadi mereka sangat berinvestasi untuk tetap berada dalam kegelapan. Dalam kegelapan mereka dapat memiliki khayalan mereka. Mereka dapat memiliki anggapan bahwa semua orang ikut serta dan bermain bersama. Seolah-olah hidup ini bermakna dan memiliki arti serta tujuan yang dalam, dan engkau hanya menjalani hidup sebaik mungkin dalam beberapa tahun sementara itu. Tidak sama sekali, kematian merusak hidup. Karena kita semua tunduk kepada kematian, ketika kematian datang, ia merenggut segala sesuatu yang telah dibangun seseorang. Ya, tetapi anak-anaknya masih mengingat, ya lalu kematian datang bagi mereka, dan apakah cucu-cucunya masih mengingat? Cicit-cicit? Pada akhirnya kita sampai pada pertanyaan, apa yang kita ingat tentang nenek moyang kita? Apa yang menjadi kasih sayang, kepedulian, gagasan penemuan nenek moyang kita ketika mereka hidup, dan segala sesuatu begitu penting pada waktu itu? Mereka tidak punya waktu untuk Alkitab. Mereka terlalu sibuk menjalani hidup mereka. Nah, mereka sudah lama pergi. Hanya tulang belulang atau debu mereka yang tersisa di tanah di suatu tempat, dan tidak ada yang mengingat mereka. Tidak ada yang memikirkan mereka, dan engkau bahkan tidak perlu kembali ke banyak generasi yang lalu. Ketika nenek moyang kita sudah pergi, itulah akhirnya. Pikiran mereka, impian mereka, harapan mereka, kasih sayang mereka, dan segala sesuatu yang lain lenyap bersama mereka. Semuanya lenyap bersama mereka.
hal itu membuat hidup sia-sia kosong pada akhirnya. Jadi engkau ingin menjauhi Alkitab, orang berdosa yang telah memilih dunia ini telah ditipu oleh hatinya sendiri dan oleh dunia itu sendiri dan sepenuhnya terlibat di dalamnya. Itulah cara dia ingin pergi dan dia bersikeras untuk pergi ke sana. Dia tidak akan berani datang kepada firman Allah yaitu Alkitab. Ada ketakutan akan penyingkapan akan terang kebenaran yang akan bersinar ke dalam hatinya hidupnya, dan dia akan menyadari, aku telah salah. Aku telah salah sepanjang hidupku. Dunia ini salah. Marilah sadarlah engkau belum menyadarinya. Engkau belum menyadari bahwa engkau masih memiliki kasih terhadap dunia. Engkau masih memiliki tempat yang lembut dan lunak dalam hatimu bagi dunia ini, lembaga yang rusak ini, atau semua lembaga dunia ini, segala keburukan, segala kekotoran, segala penderitaan, segala kesedihan, segala kematian. Dan engkau belum belajar untuk tidak mengasihi dunia seperti yang Allah katakan kepada kita dalam Alkitab. Jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Dalam surat Yohanes yang pertama, pasal 2, bicarakanlah tentang kata-kata hikmat, kata-kata yang seharusnya dibagikan setiap ayah kepada anak-anaknya, dan dituliskan pada tiang pintu serta dituliskan di mana-mana. Tentu saja hal itu tetap tidak akan berpengaruh mengenai sifat orang berdosa, tetapi inilah firman Allah mengenai dunia ini. Surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 15, jangan mengasihi dunia. Perintah Allah, jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam dia. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, tetapi berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang berlalu beserta keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap tinggal selama-lamanya. Jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Mengapa tidak? Karena dunia ini sedang berlalu, dan lebih mungkin lagi memang telah terjadi sepanjang sejarah manusia telah berlalu sebelum dunia, tetapi dunia akan menyusul. Dunia sedang dalam perjalanan dan sudah dekat. Segala sesuatu akan segera berakhir, dan engkau memiliki kasih terhadap dunia, dan jika engkau mengasihi dosamu, jika engkau mengasihi minum-minuman mabuk, menggunakan obat-obatan terlarang, mengumpat, berpesta pora, dan segala perbuatan buruk lainnya, segala pelanggaran, segala dosa yang sangat aktif dilakukan dunia, dan sibuk dengannya, jika engkau mengasihi hal-hal itu, engkau mengasihi dunia. Engkau mengasihi dunia. Engkau tidak mau melepaskan dosamu. Engkau terikat padanya. Engkau terikat pada hal-hal ini, jadi jauhkanlah dirimu, tetaplah menjauhi Alkitab. Engkau tidak ingin terang itu bersinar masuk untuk menyingkapkan dusta yang sedang engkau jalani, yang telah engkau jalani sepanjang hidupmu, dan engkau hanya ingin merasa puas. Hanya merasa puas dalam kegelapan, dan engkau memiliki banyak rekan konspirasi yang dengan senang hati akan menutup tirai jendela dan mematikan lampu, dan engkau dapat memiliki kegelapan itu. Jadi itulah orang-orang yang engkau dekati. Engkau akan bergaul dengan orang-orang yang buta rohani, seperti engkau dalam kegelapan rohani yang tebal. Dan mari kita berpesta akhir pekan ini. Mari kita berpesta akhir pekan depan. Mari kita berpesta akhir pekan setelahnya. Ada pertandingan sedang berlangsung. Mari kita bersantai dan menikmati, dan begitulah seterusnya. Musim demi musim, tahun demi tahun, dasawarsa demi dasawarsa, dan sekarang engkau semakin tua. Nah, hal itu terjadi padaku. Engkau berusia 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Dan apa yang engkau pikirkan di depan, tidak ada seorang pun yang akan pernah memberitahumu di dunia ini. Mereka tidak akan pernah berhenti dan berkata,
Bahkan dalam keadaan yang paling baik sekalipun, jika aku berusia 40 tahun, mungkin aku akan hidup beberapa dasawarsa lagi, tetapi kemudian datanglah kematian. Dan itulah keadaan yang paling baik. Bahkan ketika engkau memasuki tahap akhir kehidupanmu, engkau berusia 65 tahun, 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun dengan segala sakit dan nyeri serta penyakit, dan beberapa orang mereka baik-baik saja mereka hidup sampai 90 tahun, tetapi mereka benar-benar sudah rapuh dalam tubuh, dan semua itu disebabkan oleh dosa. Alkitab itu benar. Alkitab itu benar dan setia. Itu satu-satunya kitab yang akan memberitahumu kebenaran tentang dirimu, tentang hidup, tentang dunia ini. Tidak ada agama lain yang akan melakukannya, dan tanpa ragu dunia tidak akan melakukannya. Alkitab Allah memberitahumu kebenaran bahwa engkau telah berdosa, dan hukuman bagi dosa adalah kematian. Karena itu engkau akan mati, dan kemudian engkau tidak akan ada lagi. Engkau akan berhenti ada. Tetapi anak pilihan Allah yang telah dipilih Allah dari dunia dan telah menyelamatkan mereka melalui firman-Nya, yaitu Alkitab, pada hari keselamatan, itulah alasan yang indah untuk datang kepada Alkitab. Terang itu ia telah menyatakan hukuman. Terang itu menyatakan penghakiman atasmu, engkau adalah orang berdosa dan karena dosamu engkau akan mati. Tetapi terang itu juga membawa orang berdosa kepada akhir hukum Taurat, yaitu Kristus. Di sana ada seorang juru selamat. Di sana ada seorang juru selamat, dan ketahuilah, tidak ada kebenaran di dalam dirimu, tidak ada kebaikan di dalam dirimu. Engkau adalah orang berdosa yang kotor dan busuk. Engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi ada seorang juru selamat. Ada seorang juru selamat. Dia penuh belas kasihan, penuh kasih karunia baik, dan penuh kasih, dan mungkin-mungkin saja dia telah menyelamatkan engkau. Datanglah kepadanya sebelum hari itu tiba, sebelum ketetapan itu terjadi, yaitu hari penghakiman. Sebelum pintu surga tertutup, Allah memohon kepada orang-orang, Allah meminta mereka sebagai seorang duta, Allah menggerakkan umat-Nya untuk membawa berita Injil, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan kita dipandang dari generasi ke generasi. Umat Allah dipandang sebagai orang aneh dan gila, dan kita tidak punya waktu atau minat terhadap apapun yang engkau katakan. Kita terlalu sibuk menikmati hidup kita, dan kita sedang hidup omong-omong. Mengapa engkau tidak mendapatkan hidup? Mereka akan berkata kepada anak Allah. Nah, kebenarannya adalah kita memang memiliki hidup. Itulah sebabnya kita datang kepadamu dengan Injil, karena Allah telah memberikan kita hidup, yaitu hidup yang kekal, dan kita menginginkan hal itu bagimu. Dan semua orang itu generasi-generasi yang lalu, semua laki-laki, semua perempuan, semua orang bijak, semua pengejek, dan mereka dapat bersenang-senang dengan mengorbankan umat Allah, dan benar-benar membuat orang lain tertawa dan mengejek seluruh gagasan itu. Sementara mereka sesaat mengalihkan perhatian hanya untuk tertawa mengejek dan menghina, lalu kembali kepada kesenangan mereka dan kembali kepada kesenangan mereka. Di manakah orang-orang itu? Di manakah banyaknya orang-orang itu yang hidup mereka percaya dusta yang dikatakan dunia kepada mereka, dan mereka menjalani hidup mereka dengan bahagia selamanya? Tidak, hampir tidak mungkin. Bagaimana engkau dapat hidup bahagia selamanya ketika engkau mati setelah beberapa tahun yang singkat? Jadi mereka mengejar pengantin perempuan, mengejar keluarga, mengejar rumah, mengejar rekening bank dan rumah liburan, serta segala kesenangan dan kemewahan lainnya. Dan jika engkau tahu aku belum bahagia, tetapi jika aku mencapai tonggak berikutnya, yaitu mencapai 1 juta itu, di manakah mereka dan di manakah barang-barang mereka? Di manakah barang-barang mereka pergi? Barang-barang itu sudah pergi dan barang-barang mereka juga sudah pergi. Mereka tidak dapat mempertahankannya, seperti pepatah yang mengatakan engkau tidak dapat membawanya bersamamu. Mereka pergi dengan tangan kosong-kosong dan mereka pergi menuju ketiadaan.
mereka kehilangan segala sesuatu dan pergi menuju ketiadaan yang sebenarnya menuju ketidakberadaan. Dan pada hari terakhir mereka akan dimusnahkan apapun yang tersisa dari tubuh jasmani mereka dan dihapus dari keberadaan serta ingatan mereka akan dihapus. Menurut bahasa Alkitab, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, jadi mereka lenyap dalam setiap arti kata. Mereka telah binasa, mereka telah dipotong dan dihapus dari Allah. Nah, Allah adalah hidup, Allah adalah hakikat keberadaan itu sendiri, Dia adalah hakikat makna dan tujuan, dan ya engkau memiliki hidup yang sia-sia, engkau memiliki hidup yang kosong, engkau memiliki hidup tanpa makna, tanpa tujuan, dan engkau tidak akan menemukannya dengan menjadi sukarelawan di suatu tempat, dan engkau tidak akan menemukannya dengan cara apapun yang lain dalam dunia ini. Engkau dapat menempuh 1,000,000 jalan lebar, tetapi semuanya menuju kepada kebinasaan. Hanya ada 1 jalan yang sempit yang digariskan Alkitab, dan itulah satu-satunya jalan di mana ada hidup. Dan itulah yang kita baca dalam Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 mengatakan dalam ayat 13, "Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu, dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sempitlah pintu, dan sesaklah jalan yang menuju kepada hidup, dan sedikit orang yang menemukannya." Suatu jalan yang sempit, satu jalan. Tidak ada nama lain yang diberikan di antara manusia yang olehnya kita harus diselamatkan, nama Yesus. Nama yang memalukan itu, orang-orang malu dengan nama itu, yaitu Yesus, kecuali mereka menggunakannya sebagai kata umpatan. Tetapi nama itu, dan kitab ini yang membuat orang malu. Sekarang mereka tidak malu dengan dosa mereka. Dosa mereka yang mereka tampilkan secara terbuka, dan dosa memang hal yang memalukan. Mereka tidak malu dengan hal itu. Mereka tidak malu dengan dosa-dosa yang paling kotor pada hari ini. Mereka justru bangga dengan hal itu. Tetapi ketika menyangkut nama Yesus dan firman-Nya, yaitu Alkitab, maka ada rasa malu, dan hal itu memberitahumu segala sesuatu yang perlu engkau ketahui bukan tentang Alkitab, tetapi tentang manusia dan dunia ini. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Sang Pencipta. Dia tanpa dosa. Dia adalah kekudusan itu sendiri. Dan kekudusan berarti tidak ada noda kekotoran, atau kekotoran rohani, atau kesalahan, atau kejahatan. Dia sepenuhnya benar, sepenuhnya baik. Dia sempurna. Dia adalah manusia Allah yang benar-benar sempurna. Dan engkau malu dengan dia, tetapi engkau tidak malu untuk berlarian bersama teman-temanmu dan melakukan segala macam hal dalam kegelapan seringkali. Meskipun tentu saja dalam zaman yang sesat ini ada pengecualian dan bahkan ada yang berlarian di siang hari, tetapi kebanyakan manusia melakukan perbuatan jahat mereka dalam kegelapan. Dan pada zaman dahulu hal itu disebabkan oleh hati nurani yang Allah berikan kepada manusia, dan ditegaskan melalui hukum yang tertulis di dalam hati mereka tentang kesalahan jalan mereka, dan jadi mereka ingin melakukan hal-hal dalam kegelapan. Hal itu benar-benar merupakan gambaran tentang bagaimana mereka menjalani hidup mereka sendiri. Tetapi engkau melakukannya. Engkau melakukannya dan engkau dilihat oleh orang lain, tetapi Allah melarang siapapun melihat engkau dengan Alkitab di tanganmu dan mempelajari firman Allah. Jadi segala sesuatu sudah terbalik, benar-benar terbalik, dan pasti prioritas umat manusia, prioritas orang berdosa terhadap dosa, terhadap dunia, terhadap hal yang sedang menghancurkannya, prioritasnya sendiri bertentangan dengan dirinya sendiri, dengan kepentingan terbaik pribadinya sendiri. Tidak heran Allah berbicara tentang pemberian pertobatan kepada mereka yang menentang diri mereka sendiri. Musuhmu-musuhmu yang terburuk ada di sana menatapmu dari cermin. Itu adalah dirimu sendiri dan cara engkau telah menjalani hidupmu dan pergi dari hadirat Yehuwa. Pergi dari Alkitab berarti pergi dari hadirat Yehuwa.
Jadi engkau memiliki banyak kesamaan dengan Yunus ketika dia melarikan diri dari hadirat Yehuwa dan naik kapal menuju Tarsis, tetapi hal itu karena dia adalah gambaran tentang Yesus yang bergabung dengan umat manusia. Dan juga dikatakan dalam Yunus pasal 1 ayat 3, dia pergi bersama mereka dari hadirat Yehuwa. Nah, seperti yang kadang-kadang cenderung aku lakukan, aku sedikit keluar dari jalur apa yang aku harapkan untuk dibahas hari ini, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita akan melanjutkan hal ini ketika kita berkumpul lagi dalam pembelajaran Alkitab kita berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam pembelajaran Alkitab Malam Persekutuan e-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pembelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai

Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan di

didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

mengembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya dan Miss California. Suatu hari suami saya menelpon dan mengatakan bahwa Lisa perlu tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Menurutmu bagaimana jika kita mengundangnya untuk tinggal dengan kita? Karena suami saya bukan orang yang suka menunggu lama sebelum membuat keputusan, ia menunggu jawaban saya di telepon. Anda perlu tahu sisi lain dari keputusan ini. Lisa adalah seorang yang cantik, pemenang 2 kali kompetisi Miss California, bagian dari lomba kecantikan Miss America. Harold tidak sadar bahwa ia telah menggugah rasa minder yang sudah lama saya miliki, yang muncul kapanpun saya ada di dekat wanita lain yang cantik. Sekarang kami berdua malah akan tinggal di rumah yang sama. Saya bisa membayangkan Lisa turun dari tangga untuk menyantap sarapan dengan memancarkan pesonanya, sedangkan saya memakai piyama dan terlihat seperti komedian Phyllis Diller. Kalau Anda tidak kenal Phyllis Diller, lihat gaya rambutnya di internet. Saya bisa menjawab apa? Saya akan sangat egois jika menolak hanya karena saya memiliki rasa minder yang seharusnya sudah lama dibereskan. Apalagi, kami memang memiliki kamar yang tidak dipakai. Jadi dengan takut-takut, saya setuju untuk mengundangnya. Sudah saatnya saya bertindak secara dewasa. Anda mungkin bisa menebak bahwa akhir cerita ini indah. Lisa akhirnya membantu kami dalam program TV Guidelines dan menjadi teman dekat yang senang sekali saya ajak menghabiskan waktu bersama-sama kapanpun kami bisa. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Betapa ruginya saya jika saat itu saya menuruti keminderan saya dan bukannya percaya bahwa Allah tahu apa yang Dia lakukan. Kadang-kadang kita merasa takut saat Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar kenyamanan kita. Namun Dia tahu kebutuhan kita lebih baik dari kita sendiri. Percayalah kepada-Nya hari demi hari bahwa Dia cukup bagi apapun yang Dia minta kita lakukan. Karena Dialah yang mencukupkan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Bagaimanakah Anda dapat mengatasi perasaan takut terhadap persoalan Anda yang sangat besar? Renungkanlah kasih Allah Bapa. Barang siapa ingat akan kasih-Nya, maka ia akan terhibur. Kasih senantiasa menemukan jalan untuk menolong dan melindungi, sekalipun dalam kesukaran yang teramat besar. Kasih bahkan dapat memerintah api agar tidak membakar. Ingatkah Anda akan malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong kawan-kawan Daniel dalam perapian yang menyala-nyala itu? Tuhan memberi janjinya kepada kita yang berlaku untuk segala zaman. Ia akan beserta kita pada saat-saat kesukaran. Sabdanya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan Allah akan berada di dekat Anda pada masa-masa kepicikan agar dapat menolong Anda. Semoga hal ini dapat memberi penghiburan bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Jiwa Anda berseru, "Aku tidak tahan lagi. Cukup sudah. Aku kewalahan. Hidup ini terlampau sulit." Allah Bapa membisikkan kata berikut ini kepada Anda. "Aku sedang menanti orang-orang yang mau percaya kepadaku pada masa yang gelap gulita dan yang bersedia mengikuti pimpinanku hingga akhir hidup mereka." Jangan melarikan diri. Jangan meninggalkan jalan yang telah direncanakan bagi Anda, sekalipun hanya bersungut-sungut atau mengasihani diri sendiri, sehingga sekali kelak dapatlah Ia menganugerahkan kemuliaannya kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman belalang. Bangsa Israel berdiri di perbatasan negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk, mereka mengutus komite penyelidik yang terdiri dari 12 orang untuk mengintai negeri itu. Kedua-belasnya sama-sama melihat bahwa itu adalah negeri yang baik. Kedua-belasnya sama-sama tahu bahwa Allah telah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Dan kedua-belasnya sama-sama ingin masuk ke sana. Namun setelah 40 hari, komite penyelidiknya menghasilkan keputusan terpisah. Dua anggotanya mengatakan, "Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan pasal 13 ayat 30. Namun 10 anggota lainnya mengatakan, "Kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 13 ayat 33. Ayah saya suka mengatakan, "Menurut ayah, janganlah anak Allah membayangkan dirinya belalang. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga. Ayah percaya pada kerendahan hati. Namun, kerendahan hati bukanlah berarti tidak menghormati apa yang telah Allah karyakan bagi kita. Kita ini anak-anak-Nya." Selain itu, ke-10 pengintai itu melaporkan, "Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit." Ulangan pasal 1 ayat 28. Tahukah saudara mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka hanyalah belalang. Demikian ayah saya suka mengatakan. Bayangkan saja seekor belalang di dasar kota berkubu itu. Ia mengarahkan pandangannya ke kubunya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Demikianlah pandangan seekor belalang tentang sebuah kubu. Pantas saja mereka ketakutan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi raksasa-raksasa dan kota-kota berkubu? Bagaimana saudara memandangnya? Dari sudut pandang seekor belalangkah? Allah memandang ke bawah dari sorga dan melihat raksasa-raksasa dan kubu-kubu yang sama. Namun dari sudut pandangnya, semua itu tidak terlalu besar tampaknya. Semoga ia menolong kita mengingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita bukanlah belalang, melainkan anak-anak Allah. Dengan Allah yang lebih besar dari apapun yang mungkin kita hadapi.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Anda mungkin merasa patah hati sekarang. Anda tidak dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Cobalah mencatat segala sesuatu yang membuat Tuhan sungguh berarti bagi Anda. Ialah Bapa yang mengasihi Anda, yang senantiasa merencanakan hal-hal yang baik. Ialah penyempurna yang agung, yang akan menyempurnakan rencananya yang penuh kemuliaan bagi Anda. Ia Maha Kuasa, dan Ia menawarkan naungan dan perlindungan kepada Anda. Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal bagi kelepasan Anda. Apabila Anda merenungkan semua hal ini serta memuji Tuhan untuk semua itu, maka sukacita Anda akan berkobar kembali, dan lenyaplah semua kemurungan dan kesedihan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kepada-Mu ya Tuhan, aku berlindung. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepada-Mulah aku bertopang mulai dari kandungan, sehingga bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat, mulutku penuh dengan puji-pujian kepada-Mu, dengan penghormatan kepada-Mu sepanjang

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perspektif tentang harga diri. John Piper menyampaikan beberapa hal menarik yang telah manusia temukan di tahun-tahun belakangan ini tentang dimensi-dimensi angkasa. Katanya, teleskop angkasa mengirimkan gambar-gambar inframerah dari galaksi-galaksi yang samar-samar yang mungkin 12 miliar tahun cahaya jauhnya. Berarti 12 miliar dikali dengan 6 triliun mil. Mutlak tak terselami, bukan? Maka hal itu memunculkan pertanyaan. Untuk apa ya Allah menyia-nyiakan angkasa yang sedemikian luas di alam semesta demi mengakomodasikan manusia di sebuah bintik kecil bernama planet Bumi? Satu-satunya jawaban ditemukan dalam Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ayat 2. Ia menciptakan alam semesta yang demikian luas untuk memberi kita petunjuk tentang tak terukurnya kemuliaan Dia. Piper melanjutkan, rentang alam semesta ciptaan yang tak terlacak, yang tak terbayangkan, memberikan gambaran tentang kekayaan kemuliaannya. Roma 9 ayat 23, yang tiada habis-habisnya. Mata jasmani dimaksudkan untuk mengatakan kepada mata rohani, hasrat jiwamu bukanlah ini, melainkan yang menjadikan ini. Dengan kata lain, dunia yang diciptakan dimaksudkan untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, Allah sendiri. Kita semua lapar akan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri sendiri. Demikian Piper menulis. Tidak seorang pun pergi ke Grand Canyon untuk meningkatkan harga dirinya. Lalu, untuk apa kita pergi ke sana? Karena ada kesembuhan yang lebih besar bagi jiwa ketika kita melihat semarak di alam semesta daripada ketika kita melihat diri kita sendiri. Sungguh, apa sih yang lebih menggelikan di alam semesta yang demikian luas, demikian penuh kemuliaan, daripada manusia di planet Bumi yang hanya sebintik kecil, yang berdiri di depan cermin, berusaha menemukan makna dalam gambar dirinya sendiri? Memang, dibandingkan dengan luasnya alam semesta, sebagian besar orang hidup lumayan terpusat pada dirinya sendiri. Apa sih artinya? Apa kata kita tentang diri kita sendiri? Dibandingkan dengan apa kata kita tentang Allah? Alangkah baiknya kalau sebagian besar orang mengurangi waktu bercermin dan lebih menghabiskan waktunya untuk merenungkan kebesaran Allah. Saya rasa itu akan sangat membesarkan hati dan mengubah perspektif kita tentang kehidupan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang, kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu masalah, dan ada orang-orang tertentu yang sangat cepat memahaminya. Ada kalanya menurut ukuran kita suatu masalah dapat diselesaikan hanya dengan beberapa menit saja. Tetapi bagi orang lain belum tentu. Ia butuh waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan sebelum sampai pada kesempurnaan, namun pada akhirnya hasil yang didapat tetap dapat dirasakan. Dalam hidup ini, tidak seorang pun sempurna pada bingkai kemampuannya. Karena di antara kita memang tidak sama dan serupa. Kita dilahirkan berbeda, hidup di lingkungan berbeda, pada kondisi yang berbeda dan segala hal yang berbeda. Yang mesti diingat adalah bahwa setiap orang memiliki kesamaan keinginan dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan. Betapapun itu harus dipergilirkan. Karenanya, percuma saja memperdebatkan suatu ketidaksamaan, perbedaan, dan ketidakcocokan dengan orang lain, karena kita tidak akan mendapat titik temu. Belajarlah untuk menghargai perbedaan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak, dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah diri.

0: telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Yesus Tuhanku. Kau telah mengaruniakan hari yang baru di dalam hidup ini. Bawa kami untuk lebih mendekat kepadamu, masuk dalam hadiratmu, dan menikmati mahligai kemuliaanmu Allahku. Syukur kami naikkan kepadamu, sebab engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerahmu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahanmu yang telah kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.

0: selalu tinggal di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih, Yesus.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.
2: And have your way.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal, lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab, dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika hidup itu tidak adil. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk berbicara kepada sebuah kelompok wanita tentang cara menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dari pengalaman sendiri, jadi rekan saya, Terry, mengusulkan sebuah rencana. Bagaimana kalau aku mempertemukan dirimu dengan beberapa temanku yang telah menemukan kekuatan dari Allah untuk menghadapi penderitaan semacam itu? Dan itulah yang Terry lakukan. Jadi, selama sepekan, saya mendengarkan dan mencatat. Saya ingin membagikan 5 prinsip yang saya dapat dari mereka bagi para wanita yang menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Pertama, jangan salahkan diri Anda, namun tetap terima tanggung jawab untuk mengubah masa depan Anda. Tindakan seorang pria adalah tanggung jawabnya sendiri. Tidak ada alasan yang layak untuk melakukan pelecehan atau kekerasan. Jika situasinya berbahaya, jangan ragu untuk menyingkir bersama anak-anak Anda, setidaknya untuk sementara. Kedua, belajar untuk mengemukakan kebenaran dalam kasih. Prinsip ini ada di Kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Daripada menjadi pasif atau agresif, tujuan Anda yang seharusnya adalah belajar bersikap tegas, penuh kasih, namun tegas dengan menetapkan batasan-batasan yang disertai dengan konsekuensi. Ketiga, jadikan Allah sebagai sumber harga diri Anda. Kasih Allah kepada Anda yang tanpa syarat adalah sumber keselamatan yang akan mencegah Anda tenggelam dalam keputusasaan. Yang keempat, cari dukungan dari wanita-wanita Kristen lainnya. Seorang ibu menemukan seorang rekan doa yang akan meneleponnya setiap pagi dan berdoa bersamanya di telepon. Dan terakhir, kelima, belajar untuk merasakan hubungan yang akrab dengan Allah. Seorang wanita yang mengalami kekerasan sampai pada titik di mana ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia akan menutup diri dalam hatinya dan berbicara dalam doa kepada Allah. Dengan berdoa terus-menerus, ia menemukan kekuatan untuk bertahan. Sementara Anda mengusahakan sebuah solusi, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan penderitaan Anda. Sebaliknya, Dia akan memakainya untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus, membuat Anda menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Kitab Roma pasal 8 ayat 29. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Warga Negara dan Peziarah. Nats Alkitab dari Ibrani 11 ayat 16.

0: Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ada sebuah cerita tentang kunjungan seorang turis Amerika ke rumah seorang rabi Polandia abad ke-19. Turis itu terkejut karena perabotan di rumah itu sangat minim dan murah. Ruang tamunya, sebuah ruangan sederhana yang dipenuhi buku-buku, berisi sebuah meja dan bangku. Ketika turis itu bertanya kepada rabi itu, "Di mana semua perabotanmu?" Ia menjawab, "Di mana perabotanmu?" Pria itu bertanya, "Apa maksudmu? Aku seorang pengunjung. Aku hanya lewat." "Aku juga," jawab rabi itu. "Tiba-tiba lewat berlaku bagi kita masing-masing. Kita adalah makhluk waktu dan anak-anak keabadian." Pada kenyataannya, orang Kristen adalah warga surga yang pulang melalui bumi. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Filipi 3 ayat 20. Surga lebih dari sekedar tujuan atau doktrin. Bagi anak-anak Tuhan yang telah ditebus, surga seharusnya menjadi pola pikir, cara berpikir, dan hidup. Paulus menulis, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Kolose 3 ayat 1-3. Surga adalah bintang utara kita. Biarkan keindahannya memikat imajinasi Anda, nilai-nilainya menentukan perilaku Anda, keabadiannya menembus rentang hidup Anda yang singkat, dan rajanya yang maha kuasa memiliki penyembahan seumur hidup Anda. Bagi kita yang hidup sebentar di bumi, surga seharusnya menjadi kebenaran yang mengubah hidup. Kita tidak ada di sini untuk tinggal. Kita adalah peziarah dalam perjalanan, dengan takdir yang mulia, untuk menghabiskan kekekalan di rumah Bapa kita. Yohanes 14 ayat 2. Kita sedang menuju ke rumah selamanya. Yohanes 14 ayat 2. Kita sedang menuju ke rumah selamanya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan, namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Anda merasa bahagia bahwa Tuhan dalam kebajikannya telah menganugerahkan banyak hal kepada Anda di bumi ini. Hal-hal yang Anda kasihi dan yang memperkaya hidup Anda. Mungkin itu berupa kawan-kawan akrab atau keluarga Anda. Mungkin juga pekerjaan Anda, bakat-bakat, barang milik Anda, rumah dan kebun Anda. Akan tetapi, pernahkah terpikir oleh Anda, jika Tuhan telah memberi begitu banyak hal yang baik kepada Anda, apakah Anda dapat juga memberikannya kepada orang lain? Pernahkah Anda berpikir demikian? Berikanlah semua itu kepada Dia yang berlayak menerima semua pemberian kita. Jangan membiarkan Ia menunggu pemberian-pemberian Anda itu. Ia sedang menantikan Anda membalas kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: tujuan Tuhan dalam masa sulit. Meskipun kita lebih suka tidak mengalami kesulitan hidup, Tuhan punya alasan yang baik dengan mengizinkannya terjadi pada kita. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 dan 29.
1: Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Jika kita dapat merancang kehidupan yang ideal, kebanyakan dari kita akan melompati masa-masa sulit. Tetapi kitab suci mengajarkan bahwa Tuhan punya tujuan dalam badai kehidupan. Pemurnian. Ketika berbagai masalah menindih kita, kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap buruk cenderung muncul ke permukaan. Tidak sabaran, cepat marah, atau bersandar pada sesuatu atau seseorang selain Tuhan, bisa menjadi terlihat jelas. Roh Kudus akan memakai masa-masa berat untuk menghaluskan sisi-sisi kita yang kasar dan menghasilkan buah roh di dalam kita. Lihat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Persekutuan. Ketika hidup baik-baik saja, kita mungkin tidak banyak meluangkan waktu untuk bersama Tuhan dan mulai mengabaikan relasi kita dengan Dia. Masa sulit membuat kita berlutut dalam doa dan mendorong kita untuk mencari kesempatan bersekutu dengan Dia. Kerinduan Bapa Surgawi adalah agar kita mengembangkan karakter seperti Kristus. Dia ingin kita bertumbuh makin erat dengannya, mengalami kekayaan kasihnya, dan menunjukkan kesetiaan padanya dengan segenap hati. Saudara pendengar, hidup mendatangkan masalah bagi kita dari berbagai sumber. Tetapi benang merah dalam semua penderitaan adalah Tuhan mau dan mampu memakainya untuk kebaikan kita dan kemuliaannya. Sebagai hasilnya, kita dapat melepas sifat-sifat buruk dan mengalami persekutuan yang indah ketika kita hidup dalam keintiman dengan Bapa.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lemari pakaian Tuhan. Dalam program sebelumnya, saya berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kita kenakan. Namun, hari ini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Dalam Alkitab, di Kolose pasal 3 kita diajarkan untuk mengenakan 7 karakteristik yang Tuhan ingin kita kenakan. Bila kita melakukannya, kita akan mengenakan pakaian yang lengkap. Celana atau rok, kaos atau blus, ikat pinggang, sepatu, topi, dan mantel. Dan ini semua adalah kualitas tertinggi. Yang pertama dalam daftar ini adalah belas kasihan. Itu adalah blus atau kaos, sebab ia dekat dengan hati. Saat hati kita dipenuhi belas kasihan, kita akan menjangkau mereka yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita sendiri, namun juga kepada dunia yang membutuhkan. Yang kedua adalah kemurahan. Dan karena kaki kita yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka kemurahan pastilah rok atau celana. Dan bila kemurahan menjadi celana atau rok, maka ikat pinggang yang menjaga kemurahan itu adalah kesabaran. Dengan kesabaran, kita memiliki kasih karunia untuk terus memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan pada saat mereka tidak meresponinya. Kerendahan hati pastilah menjadi sepatunya, karena ia adalah hal yang paling dekat dengan tanah. Sepatu kerendahan hati akan membawa kita menolong mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita. Sebagai aksesorisnya, cobalah kelemah lembutan. Tidak begitu menyolok, namun sangat menarik perhatian. Petrus berkata, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Hal keenam adalah pengampunan. Dan saya rasa ini adalah topinya. Sebab Anda lihat, pengampunan berawal dari keputusan yang Anda buat dalam kepala Anda, barulah emosi hati. Bagaimana dengan mantel untuk bertahan terhadap udara dingin? Alkitab berkata, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kolose pasal 3 ayat 14. Dan kasih itu benar-benar memancarkan kehangatan. Tidakkah Anda sepakat bahwa orang yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih adalah orang yang berpakaian dengan sempurna untuk segala keadaan? Mari kita berbelanja di lemari pakaian Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

0: hati Anda penuh dengan kecemasan. Suasana damai sejahtera telah lenyap dari hidup Anda. Anda dicekam oleh ketakutan akan masa-masa kesukaran yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Allah Bapa ingin menolong Anda. Ia berfirman, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering." Ia menunjukkan jalannya kepada Anda. Anda akan menjadi kuat dan hati Anda akan dipenuhi dengan damai sejahtera daripadanya. Pada masa-masa kesusahan, damai itu tidak akan meninggalkan Anda. Damai itu bagaikan sungai yang mengalir dari kesatuan Anda dengan kehendak Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

sebabnya aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Tuhan. Sandengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepadanya aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong sampai ke telinganya. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas.

Liners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Liciknya kesombongan. Mark DeHaene menyebut kesombongan sebagai penipu ulung. Penipu yang begitu pandai bahkan bisa menipu iblis sendiri, tulisnya. Saya belajar bahwa kesombongan itu tidaklah bodoh. Ia memuji kita. Ia tidak melawan kita. Ia mendorong kita untuk membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita, sambil membiarkan kita memikirkan hal-hal yang negatif dan merusak tentang diri kita sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan setiap situasi dan memiliki topeng untuk setiap emosi. Ia memiliki suara yang berbeda untuk setiap keputusan. Terkadang ia melangkah lebar. Di lain waktu, ia terpincang-pincang. Deskripsi yang bagus bukan? Kita semua pernah menghadapi kesombongan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan pada saat kita bangga bahwa kita ini begitu rendah hati. Kesombongan itu licik. Anda tidak harus menjadi orang yang ambisius dan berprestasi agar bisa sombong. Kesombongan datang menyelinap ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengira kita lebih baik dari mereka. Kesombongan bukan tentang mengetahui talenta, kemampuan, dan bakat Anda. Kesombongan bukan tentang mengetahui Anda terampil dalam pekerjaan Anda. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah untuk digunakan demi kemuliaannya. Kesombongan datang ketika kita membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain dan mengira kita lebih berharga dari mereka. Lalu seperti kata Mark DeHaene, kita membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita. Kesombongan bahkan dapat menyelinap saat Anda tidak sadar. Keberhasilan kecil dalam bidang keahlian Anda dapat membuat Anda merasa lebih pandai dari yang sebenarnya. Dan tahu-tahu Anda menjadi sombong. Itu adalah posisi yang berbahaya. Karena seperti yang dikatakan oleh Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal, pasal 16, ayat 18. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kitab Yakobus, pasal 4, ayat 6. Bersyukurlah kepada Allah atas bakat dan kemampuan yang telah Dia berikan kepada Anda, sambil berjaga-jaga agar Anda tidak menjadi sombong. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, kata Kitab Amsal. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kitab Amsal, pasal 11, ayat 2. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Katline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

kita alami tidak pernah melebihi kekuatan yang Dia berikan pada kita. Dan saya sangat percaya bahwa semuanya dikerjakan oleh Tuhan untuk sebuah maksud yang mulia, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan.

0: jiwa Anda berseru, "Aku tidak tahan lagi, cukup sudah, aku kewalahan, hidup ini terlampau sulit." Allah Bapa membisikkan kata berikut ini kepada Anda, "Aku sedang menanti orang-orang yang mau percaya kepadaku pada masa yang gelap gulita dan yang bersedia mengikuti pimpinanku hingga akhir hidup mereka." Jangan melarikan diri, jangan meninggalkan jalan yang telah direncanakan bagi Anda, sekalipun hanya bersungut-sungut atau mengasihani diri sendiri, sehingga sekali kelak dapatlah Ia menganugerahkan kemuliaannya kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

dalam hadirat-Mu dan menikmati sinar kemuliaan-Mu. Tenggelamkan aku, ya Tuhan. Tenggelamkan aku di dalam hadirat-Mu sambil ku pandang wajah-Mu, Allah yang Maha Kudus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya. Senang kembali hadir di ruang dengar saudara di kesempatan yang berbahagia ini dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebelum saudara melangkah beraktivitas lebih jauh di kesempatan ini, saya mau mengajak kita untuk sedia diberkati oleh pemberitaan firman. Tapi sebelum lebih jauh saya sampaikan firman Tuhan dalam bentuk renungan di pagi yang indah ini, saya mengajak saudara untuk tunduk sejenak, membuka hati untuk dipimpin, ditolong oleh Roh Kudus agar supaya firman ini sungguh-sungguh memberkati, meneguhkan, menguatkan setiap kita. Hamba berdoa dan memohon kekuatan Roh Kudus, ya Tuhan, agar supaya di saat firman-Mu diperdengarkan di tengah-tengah kehidupan aktivitas kami, kami boleh memperoleh jawaban, kami boleh memperoleh kekuatan, kami boleh memperoleh jalan yang terbaik oleh firman, sehingga firman ini menjadi bekal untuk melangkah jauh beraktivitas di hari ini. Urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan, sekiranya bukan dari akal pikiran manusia semata, bukan datang dari kekuatan dan pengalaman, tapi datang dalam tuntunan Roh Kudus. Iya Tuhan, hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus, agar supaya baik hamba-Mu maupun umat-Mu yang sedang menikmati siaran ini, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman. Segala konsep yang bukan dari Tuhan kami tanggalkan dalam nama Yesus Kristus. Berkaryalah oleh Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami dalam bentuk firman-Mu. Terbuka hati kami, telinga kami mau mendengarnya dalam nama Yesus. Kami nikmati firman yang hidup. Haleluya. Amin. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, ayat yang ke-7 berkata, bertindaklah hati-hati. Dan di dalam kata kalimat, di dalam satu ayat itu di pasal yang pertama,

0: ada hal yang menarik yang kita bisa simak dan renungkan bersama, yaitu sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini menarik untuk kita sejenak merenungkan. Sudahkah kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Sudahkah saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sudahkah kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesuslah satu-satunya, Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Raja, tidak ada yang lain? Karena ketika kita sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Milikilah kesungguh-sungguhan. Karena ternyata ketika kita sungguh-sungguh mempercayai Kristus Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja, tidak ada yang lain, apa yang akan terjadi dengan perjalanan kehidupan kita di dunia ini? Yang pertama yang akan terjadi dalam kehidupan saudara ketika saudara sungguh-sungguh melayani, ketika saudara sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh bekerja buat pekerjaan Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh berkorban buat pekerjaan Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jelas kata kalimat di sana menjelaskan tentang Elia adalah manusia biasa. Di kesempatan ini saya akan berbagi di dalam firman Tuhan yang saya kutip di dalam Yakobus. Yakobus ini, tapi pada kesempatan ini saya akan berbicara dalam bahasa terjemahan hari-hari pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Yakobus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17 bunyinya dalam terjemahan bahasa hari-hari. Ini menarik sekali untuk kita simak. Firman Tuhan, Elia sama-sama manusia seperti kita. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun. Sekali lagi, Elia adalah manusia biasa sama seperti saya dan saudara. Jadi ketika kita manusia biasa, tetapi kita memiliki kesungguhan, kita memiliki keseriusan, hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Saya sadar dan kita harus menyadari bahwa memang kita manusia biasa. Kita bukan siapa-siapa. Tapi renungkan baik kata kalimatku ini. Ketika saudara mempercayai Yesus, bukan yang biasa-biasa, sungguh-sungguh, berarti saudara sedang menjadi pribadi yang luar biasa. Akhirnya mujizat demi mujizat terjadi. Yang kedua, milikilah kesungguhan. Karena hasil dari kesungguhan membuahkan hasil. Di antaranya selain mujizat demi mujizat, saudara akan membawa keberuntungan dan keberhasilan. Baik di tengah aktivitas hidupmu, engkau menjadi pribadi yang berbeda. Engkau menjadi pribadi yang maksimal. Orang yang sungguh-sungguh pasti dia menjadi pribadi yang produktif. Pasti dia menjadi pribadi yang berdampak, yang dahsyat. Ini yang Tuhan inginkan kita hari-hari ini. Mari kita serius dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi berdampak bagi teman kita. Menjadi berdampak bagi keluarga kita, bagi komunitas kita. Orang yang sungguh-sungguh, dia membawa keberuntungan dan keberhasilan. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh supaya kita bisa membawa keberuntungan bagi daerah kita, bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi komunitas kita, bagi keluarga, saudara, bagi turunan-turunan kita. Mari kita lihat orang-orang, para senior-senior kita yang serius di dalam mengiring Tuhan. Dampaknya, hari ini saudara bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Jangan karena hanya masalah sepotong, saudara mulai hilangkan kesungguhan dalam melayani. Yang terakhir, milikilah kesungguhan. Karena hasil dari kesungguhan membuahkan hasil. Hasilnya adalah saudara memperoleh jawaban-jawaban dari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh tidak pernah Tuhan tidak kabulkan. Tuhan pasti jawab. Lukas pasal yang ke-18 ayat 6, ayat 8. Mari kita serius dengan Tuhan. Jangan sekedar mengisi kursi-kursi yang ada di gereja. Ya, daripada kursi kosong Pak Pendeta. Terlalu sedih juga saya lihat gereja saya sudah banyak yang kosong karena kondisi hari ini. Bukan itu. Jangan cuma mengisi di dunia maya dengan hal yang sia-sia. Di kesempatan ini saya harus berterus terang dengan saudara. Jangan sekedar. Jangan jadi orang Kristen yang sekedar, sekedar, dan sekedar. Jangan juga jadi hamba Tuhan yang sekedar, sekedar, dan sekedar. Mari kita serius. Saling nopang, saling menguatkan, saling membangun, saling berbagi, saling mengingatkan. Dan akhirnya lewat kehidupan saya dan saudara, mujizat demi mujizat Tuhan terjadi. Lewat kehidupan saya dan saudara, kita membawa keberuntungan dan keberhasilan. Lewat kehidupan saya dan saudara, jawaban-jawaban Tuhan jadi bagian kita. Akhirnya bumi penuh dengan kemuliaan. Terbatas hamba-Mu menjelaskan kebenaran ini Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus berkarya. Biarlah Roh Kudus terus beracara. Hamba-Mu boleh berhenti, tapi biarlah Roh Kudus terus dan terus berbicara. Dimanapun, siapapun kami Bapa. Hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan di hari-hari hidup kami, di hari-hari terakhir ini serius dengan Tuhan. Serius dengan Yesus. Serius dengan Roh Kudus. Serius dengan kepercayaan yang Tuhan percayakan. Serius dengan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan dan karuniakan. Mohon tuntunan Roh Kudus. Hanya bersamamu Yesus, kami dapat melakukan dan menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Dimancar luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi all listener. Apa kabar pagi hari ini? Senang sekali Indra dari balik meja siar boleh menyapa all listener semuanya di Voice of Life edisi hari ini, edisi 10 Agustus 2026.

Ya hingga pukul 9 pagi nanti, Holy Easter Indra akan menemani waktu pagi Anda, sembari Anda sarapan, sembari Anda bersiap-siap mengerjakan setiap apa yang harus Anda kerjakan sepanjang hari ini. Dan pagi hari ini Indra juga ajak Holy Easter untuk bergabung di Voice of Life, saling sapa satu dengan yang lain di 08115830944. Holy Easter bisa gabungan di line WhatsApp dan juga telepon. Jadi line telepon dan WhatsApp di 08115830944. Holy Easter bisa gabungan pagi hari ini, saling sapa, saling berbagi sukacita lewat lagu dan kebenaran firman Tuhan pastinya. Oke, Holy Easter hingga pukul 9 pagi nanti ya. Dan Indra berharap kabarnya pagi hari ini Holy Easter sehat, meskipun Indra agak serak-serak basah gitu ya. Tapi badannya masih sehat kok, aman, aman. Oke, hingga pukul 9 pagi nanti. Ya, weekendnya udah diisi ya dengan kegiatan yang positif pastinya. Sabtu minggunya lumayan lah, bisa olahraga, bisa kumpul keluarga mungkin, dan mungkin tamasya dengan keluarga dan kerabat-kerabat Anda ya. Jadi gilirannya Senin, kita harus sibuk-sibuk ria, kita harus mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita semuanya ya. Dan Alizer, kita berharap semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kita bisa bersyukur untuk hari ini karena kebaikan Tuhan selalu ada bersama-sama kita sepanjang hari ini. Dan Indra mau sapa dulu nih buat Alizer yang ada di grup Komsel. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, selamat menikmati penyertaan Tuhan juga, dan selamat menikmati anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Ya, ditunggu juga gabungannya ya yang ada di grup Komsel Hotline setelah ini. Alizer akan hadirkan beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini. Stay tune terus Alizer ya di Voice of Life. Balik lagi nih setelah yang berikut ini.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cacem!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab.
5: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ya balik lagi di Jalur Hati Halizer di 94.4 Heartland FM. Menit ke-36 lepas dari pukul 7 pagi. Dan dua nomor yang dihadirkan mengawali kebersamaan kita di Voice of Life edisi hari ini. Dan selamat pagi buat Halizer yang baru bergabung, baru banget dengerin Voice of Life pagi hari ini. Selamat pagi. Dan juga Halizer yang lagi live streaming lewat jalur manapun ya, di www.heartland.co.id, melalui aplikasi Jalur Hati dan juga Facebook Heartland Samarinda. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Tetap menikmati kebaikan dan kesetiaan Tuhan sepanjang hari ini. Amin.

Halo Pak Isra, nih. Shalom, selamat pagi Bang Indra, apa kabarnya? Sudah sarapan apa hari ini? Saya belum ada sarapan. Belum sempat tadi mau mampir bubur ayam, tapi kayaknya udah gak sempat, nanti aja ya. Oke, Pak Isra, request lagu Ku Berserah dari Vera. Bang Indra, saya mau kirim ayat, tolong disaringkan sebagai berikut. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Apa makna ayat tersebut di atas? Apa dan bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Salamnya untuk Ibu Nona, Bu Febe, Bu Puspita, Pak Aming, Pak Sadrak, Pak Diger di Jakarta Selatan, dan semua yang ada di warga grup Komsel Harlen FM Samarinda dan Jakarta atau di mana aja berada. Bang Erik di Semarang, Pak Yanto di Kota Malang, Bang Engkus di Palaran, Bang Tamto di Kota Raja. Juga untuk seluruh pendengar setia Harlen di program Voice of Life. Semuanya dari A sampai dengan Z, salam sehat, tetap semangat dan berbahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk Indra, thanks, selamat bertugas, sehat selalu dan menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di dalam setiap keadaan. Oke, terima kasih buat Pak Isra dan ayatnya di Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Oke, apa makna ya tersebut di atas ini menggambarkan bagaimana kalau kita dekat sama Tuhan, kita berada di jalur yang tepat, kita berada di dalam track-nya Tuhan. Ya di situ-situ aja, nggak usah kemana-mana, gitu kan? Ya digambarkan kayak pohon yang di tepi aliran air, ya kan? Akarnya kuat, merambat ke air, ke batang air, gitu kan? Ke aliran air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oke, melewati tahun kering pasti, ya kan? Melewati perpindahan musim itu pasti, tapi yang kita mau garis bawahi adalah yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ya artinya di situ ada cadangan air, ada cadangan makanan, ada penyertaan Tuhan di sana, jadi nggak perlu khawatir. Tapi menghadapi tahun kering, iya, menghadapi kesusahan, iya, menghadapi proses, iya. Oke, jadi prosesnya tetap ada, tetapi bedanya ketika kita ada di dalam Tuhan, ya kan, seperti pohon yang nggak pernah khawatir air ada, mau tahun kering mau kemarau tetap ada, gitu. Terus tadi yang kedua, gimana caranya mengandalkan Tuhan? Ya andalkan aja Pak. Sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, sertakan Tuhan. Tapi pertanyaannya, rencana kita kayak apa nih? Sesuai apa yang maunya Tuhan atau maunya kita sendiri? Terkadang kita memaksa Tuhan untuk berencana, ikut serta dalam rencana yang gak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Apa ya contohnya? Ini contoh kecil aja ya. Rencananya kita mau pergi ke sana gitu kan, ke kota A dengan bapak, dengan orang tua kita, tapi gak sesuai dengan apa yang menjadi maunya bapak kita gitu kan, orang tua kita gitu. Jadi ya gak sesuai aja gitu kan. Mau disertakan. Pertanyaannya, seringkali kita memaksa Tuhan, ya kan, untuk setuju dengan rencana kita, padahal Tuhan tahu rencananya Tuhan yang paling baik buat kita. Bercandaannya, Mun, itu rencanamu, ya kan? Nah, rencananya Tuhan lain lagi. Jadi, perlu kita sadari bahwa setiap kita punya rencana, memang benar kita harus sertakan Tuhan. Tapi balik lagi, menyertakan Tuhannya sesuai dengan apa yang dimau Tuhan atau enggak. Seringkali kita memaksa Tuhan untuk terjun, ya kan? Terjun langsung, setuju dengan setiap rencana kita. Oke, terus gimana ngandalkan Tuhan? Ya dekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan pastikan bahwa setiap apa yang kita lakukan memang semuanya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Seperti itu. Oke, kalau masih khawatir hari ini, ya kan tadi dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nah, ini kan posisinya dia
pohonnya itu di tepi aliran air, ya kan, dekat dengan sumbernya. Nah, kalau kita dekat nempel dengan sumber, kalau masih takut, masih khawatir, perlu ditanyakan apa yang dikhawatirkan lagi. Karena di situ nggak akan ada kering, ya kan, sumber makanan ada, bahkan panas terik pun tetap kita lewatin kok, tetapi nggak khawatir tentang hal itu. Karena kita dekat dengan sumber airnya, dekat dengan sumbernya, dekat dengan empunya yang punya hidup kita. Jadi gak perlu khawatir lagi. Khawatir manusiawi, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan rasa takut khawatir kita sehingga kita gak salah merespon. Nah, itu yang seringkali kita sebagai manusia seringkali lupa dengan respon yang baik. Seringkali kita lebih fokus sama masalahnya ketimbang kita fokus berserah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya ke tangan kuasa Tuhan. Kita fokus dengan masalah, kita takut, kita nanti gimana ya, gak bisa, nanti gimana ya, ini bla bla bla gitu kan, nanti gimana ya, gak cukup nih, dan lain sebagainya. Perlu diingati bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam tepi aliran air ini, di dalam Tuhan, ya kan, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Karena semuanya ada di sana, penyertaan Tuhan. Air ada, makanan ada, tinggal tarik aja dari akar-akar pohonnya. Oke, itu yang bisa saya sharingkan Pak Ezra. Tuhan berkati ya buat pagi hari ini dan semangat pagi. Berikutnya ada Pak Paulus nih. Shalom, selamat pagi Bang. Selamat bertugas mengudara pagi ini. Selamat beraktivitas di awal pekan ini. Tuhan Yesus berkati selalu. Amin. Tuhan juga berkati selalu buat Pak Paulus. Sehat terus panjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Amin. Jadi 0811-5830944. Indra, nantikan hal ini di line telepon dan juga WhatsApp. Jangan kemana-mana. Stay tune terus di Voice of Life.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.